0: Ngapain, Mak? Celingak, celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
1: Jangan gitu, Tole. Mak Elo, lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
0: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak, Mak.
1: Kacamata, kacamatanya Mama di mana?
0: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok, dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin toker.
1: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau peredam stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
2: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia lo.
3: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini lo.
2: Morinda? Siapa lagi Morinda?
3: Ini lo Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
2: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi lo Pak, bisa ya Pak ya?
3: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
2: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
4: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pinggir.

0: Apotek K24 Jalan Majapahit Lubuk Linggau. Apotek Cordova Terminal Atas Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat Terminal Kalimantan Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma depan X Kompi Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara Jalan Yosudarso Tabepingin Lubuk Linggau. Apotek Kito Simpang Jalan Nangka Lama Megang Lubuk Linggau. Apotek Ivana Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau. Apotek Refarma Jalan Jenderal Ahmad Yani Lintas Megang Lubuk Linggau. Apotek Farsa samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Citra Kopi Dangdut, awali pagi.

Ya sahabat Citra, masih di program Citra Kopi dan Kota Wali pagi dengan Happy agar ilu CLT sehat segar semangat. Sudah menghadirkan lagu-lagu tadi yang di request dari via telepon ya sahabat Citra ya. Dan yakin pasti bisa menggoyang dan menyemangati. Menyemangati pagi ini ya. Dan sahabat Citra, di segmen ini Bang J mau cek dulu siapa saja yang sudah bergabung di via

0: Facebook, jadi di via telepon sabar dulu dong, bergantian ya kan, biar adil kita. Ya, siapa saja ini yang sudah bergabung di via Facebooknya, langsung saja kita sapa-sapa juga ya di status terbaru yang sudah Bang Jay update di awal program tadi. Ya, untuk di via Facebooknya ada Rizal M. Hadir dari Rizal di Jalan Lintas Air Lang Sindang Dataran. Tikas lagunya Sakit Pinggang. Kirim salamnya buat semuanya aja, buat Bang Jay-nya, sama tugas sampai tuntas aja. Ada Fajardal, ikutan hadir aja Bang Jay. Salam buat Bang Jay aja ya. Ada Lasmi Sari, ikutan hadir dari Pengabang SBU ya. Mira Adinda, ikutan hadir dari Mama Adinda dari Karang Pinang SBU. Lek Kasinom, hadir dari Merasi. Mardiana Sampun, dari kawasan Muara Bliti Baru. Novi Listiani, assalamualaikum mas, ikutan hadir dari kawasan Jajaran Baru. Pivitri, ikutan hadir Bunda Keisa Kuenza di Karang Pinang. Suwanti-wanti, hadir dari Blitar Curup. Saiful Anwar, assalamualaikum. Bang Jay, hadir dari Majalengka. Salam-salamnya buat Marlok Saputra, Putra Tunggal Bunaini Andre Ron, Harun Talang Anjung, Leka Ardiansa, Waka Forever, Mang Anwar Erna, Babe Ade, Mang Dahlan M, Dimana Resmi, Mariadi, Raja Cinta, Mardiana, buat Bang Jenya sehat selalu dan sukses selalu. Amin. Bang Pi, hadir dari kawasan Sungai Telang, request lagunya Payung. Ada Ben Hurusin, hadir dari kawasan Taba Padang. Kita Purnama Sari Sampun dari daerah Air Terjun Temam, Kelurahan Rama. Ada juga Andesma Desmadi dari Merasi, salamnya untuk Arifin Bae, Yutria, Ana Tunggal, Bunaini, Yanti Tran LBT, Surya Devi Umami, Rizal, Harun Telang Anjung, Irana Dia, Putri Sulaiman untuk Vijayanya, terima kasih. Ada Lydia Zairin juga di Rebang Jai dari Desa Air Apor, request lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama. Kirim salamnya buat Mama Angel, Ibukus, Bunaini, Harmono, Harun Telang Anjung, Irana Dia, Putra Tunggal, Mama Isla, buat semuanya aja ucapannya. Semoga penggemar Radio Citra FM, apa nih? Semoga penggemar Radio Citra FM, apa nih ucapannya nih? Buat semuanya aja ucapannya. Semoga penggemar Radio Citra FM, apa ya, kan harusnya ada sambungannya, sehat semuanya. Oh, ada ternyata di bawahnya ya. Dan buat Bang J-nya, selamat pagi aja, semoga sehat selalu. Amin, terima kasih banyak Lydia Zairin. Ya, terima kasih banyak untuk sahabat Citra yang sudah bergabung di via Facebook Radio Citra FM Lubuk Lingga di status yang sudah Bang Jay update. Kalau gitu kita bergeser ke via telepon, ada siapa? Udah nggak sabar nih nungguin dari tadi, berdering terus ya. Halo, Citra Kopi dan Duta Garilu CLT.
1: Selain tadi dengan Lutfi, akan sehat, segar, semangat.
0: Semangat, Mbak Fatimah ya. Semangat-semangat, Mbak Fatimah.
1: Ya,
0: emang kayak gitu, semangat-semangat Mbak Fatimah, semangat-semangat. Oke, gitu lagunya. Ada itu lagunya.
1: Apa ya?
0: Lah, belum.
1: Karena masih itu.
0: Lagunya ada, cuma diganti liriknya aja tadi. Ya deh, Mbak Fatimah.
1: Ya.
0: Sedang apa aktivitas Mbak Fatimah?
1: Ini mau tempatnya orang mencari, Mas.
0: Apa?
1: Mau tempatnya orang nuju hari.
0: Oh, mau tempat orang nuju hari, Rewangan ya.
1: Iya.
0: Malam nanti nuju hari, apa istilahnya kalau nuju hari itu apa ya? Gendurenan ya, apa ya?
1: Gimana, Mas?
0: Apa istilahnya kalau nuju hari itu gendurenan ya?
1: Iya, kalau orang Jawa gendurenan, kalau gendurenan, orang itu ya?
0: Sedekah. Kirim arwah.
1: Nah, kemarin ya, tuh enggak bisa di situ lama-lama tuh kan waktu itu kan tetangganya meninggal.
0: Oh, gitu. Oh iya. Wah, berbelasungkawa ya.
1: Iya.
0: Mainlah ada lagunya tuh. Enggak bisa lama-lama. Enggak bisa lama-lama ya.
1: Kok kate jadi lagu dong, Mas?
0: Lah, enggak apa-apa kan, kita harus bagi apa gini ya kan. Ya udah, lagunya apa kalau gitu?
1: Lagunya apa, Mas?
0: Apa
1: Gadis Kalimantan, apa Perawan Kalimantan itu?
0: Gadis Manis Kalimantan, ya, itu ya, nanti diputerin ya. Salam-salamnya buat siapa saja, Mbak Fatimah?
1: Salam-salamnya, fotokopinya Mama Angel Tadila.
0: Di fotokopi aja. Terus jangan lupa di print itu yang baru.
1: Aku mending konter, nggak tak print.
0: Ya udah, terima kasih banyak ya.
1: Iya, sebentar
0: teman
1: kita
0: ya.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Fatimah kawasan Blitar Curup yang sudah bergabung dan menyapa. Mau kondangan terus Mbak Fatimah ya, rutin ya. Tapi ini kondangan kematian, gimana ceritanya tuh kondangan kematian? Iya, mau menuju hari katanya. Kita sapa lagi, ada siapa? Halo, Citra Kopi dan Duta Garilo Selte. Halo, Citra Kopi Dangdut Agarilo CLT.
2: Halo.
0: Ya, halo Citra Kopi Dangdut Agarilo CLT.
2: Nah, saya baru
0: gabung dengan coba. Ya, coba ikuti dulu awali pagi dengan happy.
2: Ayo untuk
0: ada awali
2: pagi Dangdut dengan happy.
0: Iya, coba ikutin dulu. awali pagi dengan happy.
2: Awali pagi dengan happy.
0: Agarilo CLT.
2: Agarilo CLT.
0: Sehat, segar, semangat.
2: Segar, semangat. Ah,
0: iya, sehatnya lupa ya udah. Dengan siapa dan di mana? Bang Lis ya? Bukan ya?
2: Hah?
0: Dengan siapa ini?
2: Ada Pak Wario.
0: Oh, Pak Wario.
2: Kota Padang. Baru gabung nih Bang Bijang.
0: Baru gabung, tapi monitor sering ya.
2: Ya.
0: Oh ya, luar biasa Bapak Rio. Ya tiap pagi gabungan di Radio Citra aja. Pagi-pagi itu selalu semangat kita di kopi
2: ya,
0: kopi
2: dangdut. Ya, semangat. Sedang ngopi ini Bang
0: Bijang. Lagi ngopi enak banget ya. Mau ditemani lagu apa ini sambil ngopinya itu?
2: Lagu Kak Jangan Tinggalkan Aku.
0: Jangan tinggalkan aku.
2: Iya.
0: Jangan tinggalkan aku ya. Gak ada itu lagunya, gak masuk playlistnya lagi. Gak masuk playlistnya adanya, jangan tunggu lama-lama adanya.
2: Iya.
0: Iya, lagunya gak ada, jangan tinggalkan aku, gak ada lagunya.
2: Gak ada.
0: Iya, gak ada. Bukan gak ada. Adanya jangan tunggu lama-lama mau.
2: Ya, jangan tunggu lama-lama dong.
0: Ya udah nanti diputerin salam-salamnya buat siapa saja.
2: Siapa-siapa ini? Untuk Mak Enjadi. Untuk Bang Marwah. Untuk siapa lagi ini? Mbak Petima Adi. Dan untuk semuanya lah dong juga.
0: Semuanya aja.
2: Pendengar radio selangit ini dari Papa Rio nih.
0: Iya.
2: Kalau nah, contoh tolong sampah Papa Rio karena perkenalan nih.
0: Iya, salam kenal juga.
2: Terima
0: jangan sampai. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Papa Rio, salam kenal kembali ya Papa Rio. Jangan salah sebut radionya lo Papa Rio. Ya walaupun kita kakak beradik ya kan, tapi namanya salah ya. Masa manggil Bang Jay jadi Bang Junang gitu kan, contohnya gak enak. Iya walaupun kakak beradik beda namanya ya, jangan salah sebut nama radionya Papa Rio. Kita sama lagi, ada siapa lo? Citra Kopi Dangdut Agarilo CLT.
3: Semangat.
0: Semangat Mama Hai. Depan ya. Sehat selalu Mama Depan. Wah.
3: Iya, assalamualaikum Kak
0: DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
3: Iya.
0: Sedang apa aktivitas Mama Depan?
3: Ini mau masak, mau rewang.
0: Wah, mau rewang, mau masak. Wah, sehat selalu pokoknya ya. Kalau banyak rewangan enak tuh. Ya. Makannya kayak di restoran makannya. Banyak pilihan ya, karena ya. Karena ya namanya rewangan kita, banyak makanan.
3: Tapi ya harus bawa amplop
0: lah. Ay, bawa amplop itu wajar. Di rumah makan aja kita bayar kok makan ya. Mama Depan, berhubung waktunya ini udah mepet, mau request lagu apa Mama Depan?
3: Lagunya itu Turumu Miring aja.
0: Turumu Miring nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja.
3: Salam sapanya buat Mbak Ima, Mama Angel tadi, makasih Putri Mbak Lawang, Mbak Nis, buat semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Semuanya aja tanpa terkecuali. Spesialnya buat siapa?
3: Spesialnya buat Kak Jaja, metugas sampai tuntas. Makasih waktunya.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ketika kau di sana hari-hari bertengkar saja kita sudah.
0: Terima kasih, ada Mama Depan ya, lagunya Turumu Miring. Nah, ini versinya Epi Asmara ada, versinya Enisa Gita ada. Kita puterin yang versi Enisa Gita ya, sekali-sekali beda lah ya, kan agak ngoplo lah. Kita sapa lagi sahabat Cira satu penelpon terakhir, ada siapa? Halo, Citra Kopi dan Duta Agarilu CLT.
1: Mulai pagi dengan Epi, bersama Agarilu CLT, sehat segar semangat.
0: Semangat ya, luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Junaidi atau Bu Karbin ya, Bu Junaidi kalau suaranya ya.
1: Ya, Bang
0: Jai. Sedang apa aktivitas Bu Junaidi?
1: Lagi mau nyambel kentang.
0: Oh, nyambel kentang, kentang disambel ya.
1: Ya.
0: Nah, enak banget ya pokoknya. Tapi itu karbo ketemu karbo jatuhnya. Kentang. Ya. Kentang itu karbohidrat, ketemu nasi juga
1: nasi
0: karbohidrat.
1: Nasi sudah campur tiket.
0: Iya, yang penting enak rasanya tapi ya.
1: Jarang-jarang.
0: Betul sekali ya. Ya deh, kalau gitu mau ditemani lagu apa ini?
1: Lagunya Lukisan Malam ada nggak ya, Bang Jai?
0: Lukisan Malam?
1: Ya.
0: Lukisan Malam nggak ada nih.
1: Ada.
0: Sebentar. Lukisan Malam Bang Jai cek dulu ya. Sabar ya. Oh, nggak ada nih, bener.
1: Adu buyung? Ya.
0: Adu buyung. Nah, ada nih, nanti diputerin ya.
1: Ya.
0: Salam sahabatnya buat siapa saja?
1: Buat Bapak Dina, Pak Rohiti, Mas Ijaid, buat Mama Depan.

0: rumah Pak Kuat, Pak Cindy, Pak Parmin, Pak Yono, Pak Armono, Mas Aladin, Mas Arif, Mas Santo. Buat semuanya aja Bang Jai.
1: Semuanya aja, spesialnya buat siapa ini Bu Karmi? Hanya
0: buat Bang Jai aja, semoga sehatkan yang umur.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Makasih atas waktunya.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bu Karbit yang sudah bergabung dan menyapa di program Citra Kopi Dangdut ya. Sahabat Citra, kalau begitu jangan kemana-mana, nanti Bang Jai kembali lagi menemani aktivitas sahabat Citra. Tetap rapatkan barisan di program Citra Kopi Dangdutnya. Ada lagu yang sedang viral banget ya, Gadis Manis Kalimantan. So stay enjoy. P apa? Wah, enak banget tuh sahabat Citra. Salam.

0: lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja. Kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja. Kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline. Dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
1: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dide, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Kader Yayasan, beasiswa Kader Desa, dan beasiswa Full SPP khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa Kader Alumni untuk jenjang pendidikan strata 2. Hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan, kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1. Dan dengan Rp600.000 per bulan, menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasat.

0: menggunakan WhatsApp Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani. BPJS
1: Kesehatan. Tar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Gantian.
4: Iya Bu, sebentar.
3: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
4: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
3: Sabar Pak, coba minum ini.
4: Apa ini Bu?
3: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
5: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
6: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
7: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

Ya sahabat Jireng, masih di program Citra Kopi Dangdutnya di edisi kali ini bersama Bang Jay pada tanggal 29 Juli 2026. Tapi sayang sekali sahabat Citra, sudah saatnya Bang Jay izin pamit di ruang dengar sahabat Citra. Dan jangan lupa setelah ini masih ada program selanjutnya, masih ditemani bersama Bang Jay nanti di program selanjutnya. Jadi tetap rapatkan barisan hingga pukul 10 pagi bersama Bang Jay di program Citra Pop Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan sahabat Citra di hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati sahabat Citra semuanya. Tetap semangat di segala aktivitasnya. Dan satu lagu terakhir ada dari Dwi Renna, Adu Buyung. So stay enjoy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Ali bin Abi Thalib pernah berkata, kebenaran yang tidak terorganisir dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Sebagai manusia, pada hakikatnya kita memiliki kecenderungan yang sama terhadap nilai kebenaran yang ada di sekeliling kita. Kata hati merupakan satu petunjuk dalam diri kita yang tak dapat kita kelabui. Namun, kebenaran tentu tak akan tegak dengan sendirinya dalam diri kita.

serta-merta. Segenap perjuangan yang kadang memerlukan darah dan air mata perlu dilakukan secara bersama dengan cara mengorganisasikannya.

0: saya enggak ada, ha? Pulang, sholat.
1: Ya, Mak, ya.
0: Itu lu dengar itu azan.
1: Iya, iya, Mak.
0: Eh, pulang.
1: Baik, Mak,
0: lu semua bubar, sholat.
2: Lu ada apa, Mak?
0: Bubar.
3: Banyak penonton, Mak.
0: Iya, pulang, pulang.
3: Mak, itu, Mak.
0: Pulang, pulang, pulang.
3: Ini, Mak.
4: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Pepsi. Dan satu lagi, produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi

0: terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Qualen di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

Ya Sobat Citra, ada Warkop DKI Reborn ya. Ini keren banget lagunya Sobat Citra ya. Dan ini featuring dengan Indro Warkop ya Sobat Citra ya. Salah satu personil dari Warkop yang masih ada hingga saat ini Sobat Citra, karena dua sahabatnya lebih dahulu yang meninggalkannya tentunya Sobat Citra.

Iya, jadi lagi ini adalah obrolan warung kopi ya, obrolan ringan gitu sahabat Citra ya. Kadang-kadang tahu sendiri nggak sih kalau lagi ngobrol di cangkrukan gitu ya, atau lagi hajatan atau di warung kopi lah, sesuai dengan lagu ini sahabat Citra. Biasanya laki-laki itu ngobrol nggak cukup waktu 1 atau 2 jam sahabat Citra. Biasanya sampai pagi juga dijabanin lah, apalagi kalau memang sengaja sambil ronda malam. Terkadang topik pembicaraan udah ngalor ngidul tuh sahabat Citra ya. Udah bahas politik, bahas soal misteri, bahas soal hantu, ya kan, bahas soal apa-apa yang mungkin masih menjadi pertanyaan dunia. Berat banget sahabat Citra pembahasannya ya. Tapi percaya nggak bahwa itu semuanya terjadi saat di tongkrongan warung kopi sahabat Citra ya, dan itu biasanya ya kaum laki-laki seperti itu. Udah ngalor ngidul bahasnya kesini kesana, nggak kerasa sampai pagi itu tiba-tiba udah ayam berkokok, udah waktunya subuh sahabat Citra. Tapi itulah indahnya ya, itulah indahnya saat kaum laki-laki nongkrong. Kalau udah temennya segelas kopi ditambah gorengan dan obrolan menjelang dini hari, bah, pokoknya kacau tuh dunia kalau diputus di tengah jalan sahabat Citra. Tapi menariknya sih bahas soal Indro Warkop ya sahabat Citra ya. Indro sampai saat ini salah satu personel dari Warkop DKI yang masih ada dan masih berkarir sebagai seorang komedian dan juga sebagai seorang bintang film layar lebar juga sahabat Citra ya. Dengan nama besarnya di kancah komedi nasional bahkan internasional juga, karena diakui di Asia Tenggara bahkan tingkat Asia ataupun dunia sahabat Citra. Salah satu komika Indonesia yang ternama dengan karya-karyanya yang hingga saat ini masih bisa kita nikmati di berbagai platform ya sahabat Citra. Dan Bang Jay paling suka banget dengan film-film karya dari Warkop DKI ini seperti Maju Kena Mundur Kena gitu kan. Ada juga Jangkrik Bos. Dan itu semuanya keren-keren banget sahabat Citra. Gak bisa ditawar. Dan Indro saat ini sahabat Citra berusaha menghidupkan kembali momen nostalgia, momen bahagia itu dengan Warkop DKI Reborn ya. Makanya terciptalah lagu ini tadi, Warkop DKI Reborn featuring Indra Warkop ya, dengan judul Obrolan Warung Kopi. Tapi ingat gak sih dengan Warkop DKI Reborn sesi pertama Jangkrik Bos. Nah, dengan pemerannya Dono Kasino Indro diperankan oleh pemain-pemain yang baru ya di Warkop DKI season 1 kemarin. Warkop DKI Reborn season 1 kemarin diperankan yaitu sebagai Indro ada Tora Sudiro, sebagai Kasino ada Vino Gebastian ya, dan juga ada sebagai Dono yaitu ada Abimana sahabat Citra. Hingga saat ini sudah beberapa season yang dibuat dengan pemeran yang ganti-ganti sahabat Citra. Yang susah itu sebagai Dononya ya, karena beberapa sesi itu ganti terus pemainnya sahabat Citra. Dan terakhir diperankan oleh Desta yang sebelumnya juga pernah diperankan oleh Aliando Syarif sahabat Citra sebagai Dono. Tapi sahabat Citra, di balik itu semuanya ada momen haru. Kenapa sih haru? Ya bayangkan sendiri sahabat Citra, Indro sebagai sahabat dari tiga karibnya ini, Dono, Kasino, Indro, tiga persahabatan ini yang masih ada cuma Indro. Dan Indro sebagai orang yang saat ini masih berkarya, dia sempat berbisik dengan dua sahabatnya yang lebih dahulu meninggalkan dia saat masa-masa kritisnya. Dia bilang bahwa dia akan siap menyekolahkan putra-putranya dan putri-putrinya, semua anak keturunan dari Dono dan Kasino sahabat Citra, dan dia menganggap semua anak dari Dono dan Kasino adalah sebagai seperti anaknya sendiri. Dan itu semuanya sahabat Citra, hingga saat ini hubungan kerukunan antara keluarga dari Dono dan Kasino terhadap Indro seperti menganggap Indro adalah sosok ayah sendiri. Sosok ayah yang selalu memberikan kebahagiaan untuk putra dan putrinya, sosok ayah yang tentunya dapat memenuhi segala kebutuhan dari putra dan putrinya. Yang terbukti semuanya sahabat Citra, hingga saat ini putra dan putri dari Dono serta Kasino tentunya tidak luput dari tanggung jawab dari Indro, dan bahkan hingga disekolahkan hingga ke perguruan tinggi. Sahabat Citra, itulah namanya persahabatan yang luar biasa sahabat Citra. Kayaknya satu lagu ini cocok banget buat Indro, spesial untuk dua sahabat yang telah mendahului. Ada sesi potret dari Enal dan Ari Lesmana.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831 5006 4432 dengan

0852-7314-7942 dengan Bapak Rukidi Muara Klinje. 0813-7765-0549.

0: 0896-9929 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Ibu Paira Tanjung Subur dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

Sahabat Citra, ada cinta surga dari Triswaka dan Nabila Maharani. Sudah berjadikan di ruang negara Sahabat Citra dan menghantarkan kita ke menit 9 lepas dari pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Sahabat Citra, cinta surga, apa sih cinta surga ya? Sebuah kisah cinta yang tentunya dengan memiliki tujuan yang sama dan pola pikir yang sama ya, cita-cita yang sama juga. Tentunya untuk bersama kembali di surga dan menjadi raja dan ratu di surga pada nantinya, sahabat Citra. Dan yakin itu semua pasangan, semua hubungan pasti memiliki tujuan yang sama, ingin secara bersama hidup di surga. Tapi ini hanya berlaku bagi mereka-mereka yang menjaga cintanya, sahabat Citra, menjaga hatinya untuk pasangannya dan satu untuk selamanya, seperti itu sahabat Citra. Terus gimana ceritanya kalau nggak setia? Dan bagaimana ceritanya kalau orang-orang yang di luar sana mengkhianati pasangannya? Yang nggak akan berlaku untuk lagu ini, sahabat Citra, cinta surga. Dan nggak akan pernah mereka dapatkan yang namanya cinta surga. Ya, sebuah kisah cinta yang selalu dijaga oleh dua insan yang saling menjalani dalam sebuah ikatan, memiliki tujuan yang sama hingga bahagia di surga pada nantinya. Sampai nanti di surga. Sahabat Citra, lagu ini lagu dari Triswaka dan Nabila Maharani. Dan pastinya sahabat Citra sedikit banyak tahu lah soal perjalanan karir dari Triswaka dan Nabila Maharani. Agar cinta kita kan yang pada awalnya Triswaka ini hanya penyanyi yang mengisi kafe dan juga di tempat-tempat wisata yang ada di Jogja, seperti di angkringan gitu ya, dan di taman. Kemudian mereka berduet lah untuk Nabila Maharani dan juga dengan Triswaka ini, yang pada awalnya hanya menjadi pasangan duet saja dalam dunia musik. Pada saat itu ya bisa dikatakan ngamen lah, sahabat Citra. Tapi namanya rezeki, kesuksesan gak ada yang tahu, karena memang memiliki warna vokal yang keren banget. Akhirnya Triswaka ini hype lah, sahabat Citra. Dengan dia juga sebagai seorang konten kreator di salah satu sosial media, sehingga dia rutin juga mengupdate, mengupload gitu ya, video-video saat bernyanyi dengan kualitas juga yang memang diproduksi, sehingga banyak menarik minat para penikmat musik pada saat itu, sahabat Citra, yang suka juga dengan menonton video-video dari Triswaka saat lagi live. Kemudian boominglah Triswaka ini, sahabat Citra, sehingga banyak lagu-lagu yang ia lahirkan juga dari dapur rekaman. Dengan warna vokal yang menarik, dipadukan juga dengan rekan duet pada saat itu yang saat ini menjadi istrinya, yaitu Nabila Maharani, yang juga memiliki karena warna vokal ya dan karakter suara yang keren banget, sehingga mereka cepat sekali untuk menyita perhatian para penikmat musik pop tanah air. Ya, salah satu lagu terbaiknya ya ini tadi, sahabat Citra, Cinta Surga dari Triswaka dan juga Nabila Maharani. Dan masih banyak lagi lagu-lagu yang lain, dan termasuk juga lagu-lagu yang ia cover dari penyanyi-penyanyi lain, diversikan ala-ala Triswaka dan juga ala-ala Triswaka berduet dengan istri tercinta, yaitu Nabila Maharani. Kemudian dengan kisah pertemuan mereka sejak awal sebagai teman duet saja, mungkin adalah timbul perasaan di sana. Akhirnya Triswaka dan Nabila Maharani ini menjadi pasangan suami istri, dan saat ini sudah dikaruniai anak, sahabat Citra. Dan inilah yang mungkin dikisahkan dalam lagu ini, yaitu cinta surga, cinta yang diimpikan oleh mereka berdua, dan cinta memiliki tujuan yang sama dan kemungkinan akan dipersatukan kembali di surga. Ya sahabat Citra, sedikit pembahasan tentang Triswaka dan Nabila Maharani dan juga lagu tentang cinta surga di pagi hari ini, membersamai kita di program Citra Pop Indonesia Hits, lagunya menggelegar semangatnya dan mengantarkan kita ke menit 13 lepas dari pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Ya, masih ada waktu hingga pukul 10 pagi di program Citra Pop Indonesia menemani kesibukan sahabat Citra. Bang Jo Jawa, selamat pagi saja untuk sahabat Citra yang masih monitor di gelombang yang sama sejak tadi pagi. Ditemani juga cuaca yang hari ini nampaknya ekstra banget panasnya, sahabat Citra ya. Ini kota Lubuk Linggau aja udah panasnya luar biasa, padahal masih pukul 9 pagi ya kan. Tapi ya namanya cuaca emang seperti itu, sahabat Citra. Kalau lagi panas, panas banget. Kalau lagi hujan, ya hujan banget. Kadang juga mendung-mendung, gak bisa ditentukan.
Yang jelas hari ini mudah-mudahan sahabat Citra semuanya bahagia dan aktivitas lancar semuanya ya. Spesial untuk sahabat Citra semuanya di hari ini, mungkin ada sedikit kesalahan, kehilafan dalam hubungan rumah tangga, jangan pernah lupa yang namanya kata maaf sahabat Citra. Apalagi kalau kita memang sudah tidak mampu untuk menjalani hubungan tersebut ya, harus disertai dengan kata maaf. Seperti lagu dari Enda Ungu, Maaf.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
4: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
5: Cek riwayat kesehatan juga bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
6: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
7: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
8: Saya pakai Mobile JKN.
9: Saya pakai Mobile JKN.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Saya pakai Mobile JKN.
13: Saya pakai Mobile JKN.
14: Saya pakai Mobile JKN.
15: Saya pakai Mobile JKN.
16: Kami pakai Mobile JKN.
17: BPJS Kesehatan.
0: Kencang-kencang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Adirilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan serunya koncang.

0: Monggo Pak, niki wedange.
1: Nggih, Bu. Suwun.
0: Napa lho, Pak? Kok lemes ngoten jenengan ki?
1: Iya, Bu. Kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
0: Walah, yo najan to ngono yo panggon obat lho, Pak.

0: gagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iyo ya, agar loose drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, begagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes. Tes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda, sangat

0: menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murah Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
5: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
6: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Tito, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Lekas ngangkat barang, boyo arus sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
5: Alah le, wong cek enom kok ya wis boyoan. Iki lho, kaya ibumu ngombe Zico 26, susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjaga le. Wis kok jajalan sik.
2: Kini telah hadir Zico 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
3: Mendapatkan produk-produk di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
4: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku. Gula aku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
6: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
4: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
6: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilus Selte. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilus Selte untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilus Selte juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilus Selte bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
7: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: apa kata mereka tentang MB Skin.
1: Halo, perkenalkan saya Anissa Anggiara, umur saya 21 tahun, kesibukan saat ini adalah bekerja. Jadi pertama kali saya kenal MB Skin ini, dulu hamin 2 minggu saat saya mau wisuda, ternyata wajah bagian pipi sini, ini ternyata breakout parah, banyak jerawatnya. Lalu kakak saya merekomendasikan untuk pakai MB Skin sepaket ini, ditambah pakai acne serumnya. Saya memutuskan pakai MB Skin karena dari harganya yang sangat ramah di kantong. Pertama itu, yang kedua ternyata hasilnya sangat memuaskan. Waktu sekitar pemakaian selama 4 hari, ternyata jerawatnya sudah sangat berkurang banyak. Bekas jerawatnya juga sudah berkurang, mulai pudar, wajah juga tampak cerah. Lebih kelihatan fresh, kayak itu. Untuk produknya, saya pakai paket glowing ditambah pakai acne serumnya dari MB Skin. Pemakaiannya udah sekitar 1,5 bulan. Jadi awal pemakaian sebelum pakai MB Skin itu, wajah ini banyak banget breakoutnya, ada bekas jerawatnya juga banyak. Tapi setelah pakai, alhamdulillah langsung berkurang, udah nggak ada jerawat lagi dan wajah tampak cerah, nggak kusam. Untuk teman-teman, cocok banget ini karena ramah di kantong, murah juga, udah dapat sepaket sebanyak ini nih, pakai glowing ditambah pakai acne serumnya atau pakai serum dari Asalmonnya. Untuk teman-teman, aku rekomendasiin pakai paket glowing dari MB Skin ini, apalagi coba dapat harga under 200.000 dengan isi selengkap ini. Yuk buruan order sekarang.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk

0: Anda ini.
1: Hai kesayangan, sampai sekarang musim tuh masih gak stabil ya. Bentar panas, tiba-tiba bisa turun hujan. Nah, untungnya sekarang aku udah kenal sama Dufi, susu kuda yang mampu meningkatkan imun kita. Jadi gak perlu khawatir lagi deh. Ini adalah produk susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun sereh. Ini tuh beneran inovasi susu kuda dengan rasa yang nikmat, menyehatkan, dan mampu meningkatkan imun tubuh. Gak perlu khawatir karena produknya sudah halal dan tersertifikasi BPOM. Kesayangan, cobain konsumsi juga deh dan rasakan sendiri manfaatnya.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Ya sahabat Citra, masuk di program Citra Pop Indonesia Hits, lagunya menggelegar semangatnya. Tapi tidak terasa sahabat Citra, kebersamaan kita di program Citra Pop Indonesia sudah di penghujung acara. Sudah saatnya Bang Jason pamit untuk edisi kali ini. Terima kasih untuk sahabat Citra atas kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Jangan lupa selain ini masih ada program selanjutnya, tapi Bang Jay nanti akan menemani di esok hari. Karena Bang Jay cuma tugas sampai jam 10 ya. So stay tune untuk sahabat Citra bersama Radio Citra FM Lubuk Linggau, lebih dekat di hati, lebih dahsyat mendunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, Citra Budaya Bangsa, Citra Budaya Bangsa, Budaya Bangsa.
2: Orientasi dunia bisa jadi menyilaukan mata kita terhadap penghargaan kita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah dengan gamblang memberikan sebuah perbandingan betapa manusia lebih sering mementingkan segala yang kasat mata ketimbang yang kekal dan penuh makna. Dalam hadis tersebut, Rasulullah bersabda, "Adab kesopanan atau akhlak seseorang lebih berharga dari simpanan emas yang dimilikinya."

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja. Kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja. Kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline. Dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
2: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dide, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Kader Yayasan, beasiswa Kader Desa, dan beasiswa Full SPP, khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa Kader Alumni untuk jenjang pendidikan strata 2. Hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan, kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1. Dan dengan Rp600.000 per bulan, menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2020. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatiyah.

kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang, itu akan mengalami kelemahan. Jadi semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agar loose drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agar loose drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi agar loose drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agar loose drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya untuk Indonesia Tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Citra, jumpa lagi pagi hari ini bersama Dina yang pastinya akan menemani sahabat Citra semua untuk menjalani aktivitasnya. Masih di edisi produktif kali ini di hari Rabu 29 Juli 2026. Dan pastinya udah di pukul 10.30 ya, pastinya pekerjaan udah mulai berjalan, aktivitas juga berlangsung ya. Jadi sahabat Citra semangat terus dalam menjalani aktivitasnya, kegiatannya hari ini. Dan semoga lancar luncur sampai paripurna nanti. Oke, seperti biasa sahabat Citra siap pukul 10 sampai pukul 12 siang nih, kita bakal dengerin lagu dangdut terbaru sambil adu pantun. Jadi jangan lupa nih yang mau gabungan request lagu, siapin dulu pantunnya.

0: Jalan-jalan ke Danau Toba, tidak lupa membawa kelambu. Hari sibuk ketiga sudah tiba, inilah dia, namanya hari Rabu. Senin, Selasa, Rabu sampai hari Jumat ya, masih di hari-hari produktif. Enak sih ya kalau yang liburnya mah Jumat, Sabtu Minggu ya. Biasanya di setiap instansi tuh dia bekerja dari mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat. Ada juga ya Senin sampai Minggu full. Ya, masing-masing mempunyai tanggung jawab ya pastinya Sobat Citra. Dan ya pekerjaan itu adalah pilihan. Kalau kita memilih bekerja di sini, di sana, di situ, maka harus siap menanggung resiko apapun yang dikerjakan. Dan ya semangat terus Sobat Citra. Jangan lupa setiap pekerjaan, setiap segala sesuatu yang kita lakukan, niatkan untuk beribadah biar semuanya bernilaikan pahala. Jadi enak kan ya kerja, iya gitu, dapat pahala juga iya. Oke deh, langsung aja nih Sobat Citra, mau dengerin juga pantunnya pagi ini dari Sobat Citra semua nih. Ya langsung aja gabungan ke via telepon seperti biasa melalui 0733451977. Jangan lupa passwordnya pagi ini di Citra Gengseng, Zigo 26, sehat tulang kuat, nendang banget. Halo Citra Gengseng. Halo Citra Gengseng.
1: Halo, Citra Gengseng, Zigo 26, tulang kuat, sehat. Sebaliknya, Mbak ya?
0: Nendang banget.
1: Nendang banget.
0: Nada Ki Amir ya?
1: Iya.
0: Gimana kabarnya Ki Amir?
1: Alhamdulillah kabarnya sehat. Mbak Dina nih sehatnya?
0: Alhamdulillah sehat juga. Sehat banget nih. Lagi ngapain Ki Amir?
1: Ini ceritanya baru pulang dari sekolahan, mulang.
0: Dari sekolahan?
1: Iya, mulang anak-anak.
0: Udah jadi Pak Guru sekarang?
1: Iya, tiap pagi ngasih sarapan MBG.
0: Oh gitu, alhamdulillah. Kalau gitu udah join MBG ya Ki Amir ya?
1: Tapi ini anak mencari rezeki sendiri kayak gue.
0: Oh gitu, jadi MBG pribadi ini mah ya.
1: Yeah.
0: Nah, ini mah masakan bini gue gitu Ki Amir. Yeah. Ya jadi nganterin buat anaknya.
1: Yeah.
0: Oke, semangat terus Ki Amir, semoga anaknya jadi anak yang pintar soleh-soleha. Yeah. Yuk pantun dulu Ki Amir.
1: Pantun ya. Jalan-jalan ke Manado.
0: Cakep, jauh banget.
1: Gak lupa mampir ke pasar sih.
0: Aha.
1: Hari ini hari Rabu. Ya maaf dulu Mbak Dina, aku belum bisa hadir ke sana ya.
0: Oke, okay. Cakep bener. Lanjut lagunya Ki Amir, mau dengerin lagu apa nih?
1: Ini lagunya apa yang enak ya?
0: Apa? Lagu dangdut ya?
1: Nah, anu sama menunya sama, apa? Ikan dalam kolam adalah yang enak.
0: Ikan dalam kolam, waduh. Dina hari ini bawa ikan tapi dalam mangkok ya.
1: Iya.
0: Lanjut salamnya buat siapa aja?
1: Ya salamnya buat Mama Islam, Mama Depan, Bu Marmi, Pak Tut.
0: Oke.
1: Arpit Pak Arpit, Bu Junaidi. Juga untuk Mbak Fatima, Mama Angel, Mama Olive. Ini siapa tuh yang sudah lama banget nggak? Anu kemana ya?
0: Entah kemana ini atau kata sudah kemana,
1: gitu.
0: Sudah pindah.
1: Pak Parmin, sama Bu Dinding, Mas Sumarno, terus untuk sambil pikir-pikir ini.
0: Dipikirin dulu yuk.
1: Nah, itu yang di Sukorejo lah ya untuk siapa tuh Biro, Biatin, Pak Cihito, Mbok Citri, terus untuk seluruh pendengar yang ada di Sukorejo yang merasa monitor ya selama pagi tengah siang. Untuk Pak Mul, Pak Hendro yang ada di Sukakarya. Sudah habis belum tuh dari lusnya? Kalau sudah habis pesen lagi biar saya cepat belanja ya. Tidak lupa untuk yang di Kali Kereng ya, untuk Bu Cici ya, selamat pagi menjelang siang, selamat beraktivitas gitu. Nah kalau sudah habis dari lusnya pesen-pesen lagi ya. Yang dilusin juga ya untuk Mas Iwan Bengker, terus Mbak Widianti, terus Bu Nini Raga Runting, terus Mas Teno. Kalau sudah habis agar irunya pesen ya. Untuk biungnya ke priwe gue obatin. Cinta kata uru nganggerdek pesen maning ya. Biar nyong cepet maring studio gue.
0: Siap.
1: Nanti balus untuk Pak Rohani, Pak Kemi, Mas Egi, dan juga untuk siapa yang di Kota Padang ya. Bu Wangi sama Mama
0: Angel, Mama Erma.
1: Oh ya, Mama Erma, terus Mama Ogol. Selamat siang, selamat mendengarkan, semoga dapat terhibur. Jangan lupa pokoknya untuk Mas Arif, ya Mas Aladin, Mas Artanto, ya semuanya semuanya lah, khusus untuk Mbak Dina, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu.
0: Oke,
1: tidak lama lagi terima bonus ya.
0: Waduh.
1: Tanggal 29 Mbak Dina ya.
0: Siap ya, doakan saja ya, bonusnya melimpah.
1: Ya, terima kasih Mbak Dina, selamat beraktivitas, semoga sehat, sehat selalu.
0: Terima kasih kembali.
1: Merdeka.
0: Amin. Merdeka pokoknya ya.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Mir. Ya, ini paling semangat nih Kak Mir, kalau disuruh menyambut kemerdekaan ya udah dulu-duluin pokoknya. Saya selalu ditungguin aja lagunya Kak Mir. Lanjut, ya Sobat Citra, ada siapa lagi yang udah say di via telepon? Siapkan pantun terbaiknya, jangan lupa. Halo Citra Gengseng. Halo Citra Gengseng. Halo Citra Gengseng. Di PHP-in nih ceritanya ya, udah di halo-haloin diem aja. Kita lanjut lagi deh Sobat Citra ya, ada siapa lagi nih? Halo Citra Gengseng.
2: Citra Gengseng, Zigo 26, pulang saat nendang banget.
0: Nendang banget, ada siapa di mana?
2: Sambak Dina lupa.
0: Dari kawasan mana deh? Dari kawasan mana, tebing tinggi?
2: Bukan.
0: Ada siapa nih?
2: Ada siapa ya?
0: Ada siapa ya? Coba ya, kasih tahu dong ada siapa?
2: Siapa lagi kalau bukan?
0: Pak Ogol, bukan
2: baru penggemar lama.
0: Siapa?
2: Pendatang baru penggemar lama.
0: Pendatang baru pendengar lama, namanya siapa?
2: Lupa ya.
0: Gimana siapa?
2: Lupa ya.
0: Iya lupa, makanya kasih tahu yuk siapa.
2: Dina nih, Bengli.
0: Gimana?
2: Bengli.
0: Halo.
2: Bengli.
0: Halo.
2: Halo Bengli, dengan Bengli.
0: Dengan?
2: Bengli.
0: Bang siapa?
2: Bengli.
0: Pungli.
2: Bengli.
0: Aduh susah bener namanya, jangan cepet-cepet ngomongnya ya.
2: Bengli.
0: Bengli.
2: Bengli.
0: Bisa diejain namanya coba.
2: Li.
0: Li ya, L I li.
2: L I S.
0: L I S, Lis.
2: Bang Lis.
0: Nah, ada Bang Lis. Dari kawasan mana nih, Bang?
2: Lubuk.
0: Dari kawasan mana?
2: Lubungin.
0: Lubungin. Ada Bang Lis dari kawasan Lubungin. Selamat bergabung Bang Lis. Gimana kabarnya hari ini?
2: Karena kita mungkin sering gabung waktu yang dulu kan.
0: Iya ya, makanya Dina lupa nih saking banyak yang bergabung ya.
2: Dina itu sering tidak jarang.
0: Aha.
2: Gabungan sama Bang Jaya.
0: Gimana?
2: Lakukan.
0: Bang Lisnya jarang gabungan sama Dina ya. Jadi sering lupa Dinanya. Gimana kabarnya hari ini, sehat enggak nih Bang Lis?
2: Alhamdulillah
0: Dina? Sehat juga alhamdulillah. Yuk lanjut pantun dulu, gimana pantunnya nih Bang Lis?
2: Pantunnya.
0: Halo.
2: Halo.
0: Lanjut pantunnya.
2: Di rumah nih kami enggak mandi.
0: Cakep.
2: Lepan kain hitam. Marilah kawan kita semua. Mendengarkan radio Citra.
0: Cakep. Lanjut. Lagunya mau dengerin lagu apa nih?
2: Lagunya kalau ada yaitu saya lagunya dari musik yang terbaru ada.
0: Gimana?
2: Dari
0: Maggie
2: Z yang terbaru udah
0: gak? Dari Maggie Z terbaru udah gak ada. Maggie Z lama semua ya. Tapi coba Dina cek yang masuk ke playlist ya.
2: Iya.
0: Maggie Z. Maggie Z ya.
2: Terbaru.
0: Maggie Z belum ada masuk ke playlist nih. Oh ada sakit hati, ada tajamnya cinta nih baruan.
2: Tajam cinta aja.
0: Oke, lanjut salamnya yuk Bang Lis, ada siapa aja nih?
2: Untuk salamnya nih buat Uma Angel, Mama Irma, Irawati, Mama Damar, Mama Nugrah, Mama Desan, Mbak Yanti, Mbak Agus, Sarmono, Abur, Mada Seli.
0: Ada lagi?
2: Wow. Sudir Boy, Mas Boy, Wahogol, berserta dengan kirawan Wahogol, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
2: Supaya Lida, Uma Afi, lalu Ruwala, Bapak Abu, Ibu Pramongan, supaya Lida, yang kita meramani itu, aku sembuh semua. Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Ada lagi.
2: Semuanya hati-hatina, yaitu kalau uang lain ker kalau namanya.
0: Oke, terima kasih banyak Bang Li. Selamat beraktivitas kembali.
2: Buat Dina, mampu keluarganya Dina.
0: Oke.
2: Mampu keluarganya Bang Li.
0: Amin.
2: Mampu yaitu seluruh penyiar yaitu Radio Citra ini kan. Semoga kita semua baik penyiarnya kan. Nah semoga kita semua diberikan kesehatan dan kesehatan.
0: Amin ya Allah.
2: Dan rintangan.
0: Amin. Semoga diizinkan.
2: Dipanjangkan umur. Sejenis apapun yang kita tidak diinginkan, kita dijauhkan dari Allah semua tak Allah.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin.
2: Makasih ya Dinaya terbaku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Bang Lis ya dari kawasan Lubuk Ngeh. Saya selalu sering-sering gabungan biar Dinanya inget ya Bang Lis ya. Ya langsung aja nih Sobat Citra, kita hibur pagi ini Sobat Citra yang lagi beraktivitas sambil dengerin lagu dangdutnya dulu. Ada Ikan Dalam Kolam dari Vita Alvia. Ya, semoga semangatnya semakin menggebu ya. Selamat mendengarkan, selamat menikmati.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Telah dibuka kembali Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu ne. Peluang jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Sudah terbukti puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

0: Wong ya ibune masih swager gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho, Pak? Namanya faktor

0: walaupun sudah lanjut usia, tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya pak.
0: Ini lho bune, Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh pak?
0: Aja salah paham sih. Nanti dulu, bukan kita yang Brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Ibu ne, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibu ne.
2: Kapsul Kardina Brik dihasilkan dari proses Marigold. Manfaat dari kapsul Kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul Kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul Kardina Brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul Kardina Brik. Kapsul Kardina Brik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Gantian.
4: Iya Bu, sebentar.
3: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
4: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
3: Sabar Pak, coba minum ini.
4: Apa ini Bu?
3: Roren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
5: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
6: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, Budaya Bangsa.

0: Kamu Citra masih baik lagi di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau nih bareng Dina di Citra Gengseng. Zigo 26 sehat tulang kuat nendang banget. Dan ya udah di menit dari menit 26 dari jam 11 pagi ya, udah hampir siang sih ya ini. Masih ada kesempatan untuk sahabat Citra nih ya yang mau unjuk karya pantun-pantun terbaiknya. Ya, mau request lagu kirim sapa salam keluarga yang jauh di mata dekat di doa, yuk rapatkan barisan bareng kita. Langsung aja kita kasih kesempatan lagi yuk buat sahabat Citra Mangga gabungan kembali ke via telepon. Jangan lupa passwordnya Zigo 26 sehat tulang kuat nendang banget. Halo Citra Gengseng.
1: Citra Gengseng.
0: Passwordnya.
1: Mbak.
0: Zigo 26 sehat tulang kuat.
1: Iya kan, Zigo 26 sehat tulang kuat nendang banget.
0: Aduh Mbak Kus, ini dari kemarin lupa lagi. Lupa lagi. Lama gak gabungan ya, ya. Gimana kabarnya Mbak Kus?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat Mbak Medina. Gimana kabarnya?
0: Sehat juga dong, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya.
0: Lagi ngapain nih Mbak Kusnya aktivitasnya?
1: Lagi bikin tiker.
0: Bikin tiker rampung-rampung itu.
1: Ini apa nih?
0: Nambah lagi.
1: Nambah yo.
0: Mau berapa meter Mbak Kus?
1: Hah?
0: Mau berapa meter tuh bikinnya?
1: 4 meter sama 2 meter.
0: Waduh keren itu banget
1: aja, itu aja 1 tahun loh Mbak. 1 tahun loh.
0: Oke deh, semangat terus Mbak Kus ya, luar biasa keren banget ya. Jadi di rumah tetap produktif ya.
1: Selalu ya, ada lukis tapi dipasang kewek.
0: Iya, gak apa-apa, hasil sendiri menikmati sendiri ya.
1: Iya.
0: Yuk lanjut Mbak Kus pantun dulu. Bahasanya banyak nih pantunnya nih.
1: Pantun ya.
0: Yoi.
1: Anak ayam turun 8.
0: Cakep.
1: Tinggal 7. Pantun ya.
0: Yoi.

0: saling mencintai ya.
1: Lagi ya.
0: Boleh.
1: Yang penting kita sama-sama setuju.
0: Yoi, yang penting sehati saling mencintai ya.
1: Lagi ya.
0: Boleh.
1: Bunga melati, bunga kamboja, cakek. Lebih wangi bunga mawar. Bukan nasi sayurnya gudeg Jogja. Kalau beli tak usah tawar menawar.
0: Aduh, lanjut ada lagi.
1: Tapi yang cowok sih mbak, lucu ya mbak.
0: Gimana?
1: Ini loh mbak. Iplik-iplik dan tengah kacangan. Pager tembok, pating celenis.
0: Oke.
1: Okay. Delik-delik maksa konangan. Tambah kapok cek balik meneh.
0: Aduh, jangan mbak aku serantek-entek ini pantun nih. Lanjut yuk lagu, lagunya. Mau denger
1: lagu apa? Lagunya apa ya yang dari Tasugiyanto tuh? Lukanya derita.
0: Lukanya derita.
1: Yep.
0: Sebentar ya, coba dinacek ya. Karena kalau Rita Sugiarto ini lagunya lama. Oke, lukanya derita masih masuk. Dina puterin ya. Lanjut salamnya mbak yep. Buat siapa aja yuk.
1: Salamnya ya. Salamnya buat Bu Geni, Pak Tri, Bu Junedi, Mbak Wisyati Masian, Bapak Rija, Mas Tarjo, Mbak Novi, Mbak Ria Tommy, Yulina, Mbak Rini, Mas Wahyu, Mas Sutri, Mas Samsuri, Mbak Lidia, Bang Putra Palembang Kecil, Mbak Suanti, Mbak Herawati, Mbak Irene Nadia, Mbak Darminto, Mbak Putri Sulaiman, Mbak Fina Kampar, Bunda Diki, Bunda Fitri, Mama Nugrah, Mbak Devon, Mas Sulaiman, Mama Isra, Mas Muhyiddin, Mbak Angel, Mbak Irma Yuwani, Mama Rako, Mama Rewandi, Mbak Suhartini, Pak Sugianto, Pak Amir, Pak Rohidi, Pak Ogol, Pak Mis, Pak Revan, Pak Yone, Pak Yanto, Pak Dua Eko, Pak Elmi, Pak Vanessa, Pak Axel, Abang Yudi, Bang Putra, Bang Estu, Bang Suratno, Bang Putra Empat Lawang, Bang Harmono, Bang Sarifullah, Bang Hartanto, Bang Indra SS, Bang Aladin Mas April, Bang Anwar, Bang Alwi, Bang April, Bang Jonki, Bang Hanafi, Bang Yansa, Bang Mada, Bang Purnedi, Bang Sukir, Bang Yanpaim, Bang Edi Semangus, Bang Abutiru, Bang Irwan, Bang Jarot, Bang Ardi, udah cukup.
0: Oke.
1: Nggak kayak biar nak kesenan kan?
0: Oke, siap. Ada spesialnya nggak nih, Mbak?
1: Mbak Dina lali meneh kan, dan Pak Muslim.
0: Ah, tuh lali meneh ya.
1: Ganti ketinggalan meneh.
0: Iya, malah keri.
1: Jadi, Mbak, buat Mbak Dina ya, semoga saya selalu ya.
0: Amin, ya Allah.
1: Keluarga, semoga terhindar dari marabahaya semalam
0: petangnya. Amin, amin, ya Rabbal
1: Alamin. Selamat. Banyak rezeki.
0: Amin.
1: Keluargaku juga semoga sehat selalu. Makasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbakku, semoga doa baiknya diijabah ya, dan doa terbaik juga untuk Mbakkus dan keluarga. Si Ratu Pantun ya, selalu ada aja nih pantun yang terbaru kalau dari Mbakkus. Lanjut ya sahabat Citra, ada siapa lagi mau adu pantunnya ngelawan Mbakkus nih pagi ini? Jangan lupa passwordnya Zigo 26 sehat tulang kuat nendang banget. Halo Citra Gongseng.
2: Citra goyang senggol, Zigo 26 sehat, tulang kuat, nendang banget ya.
0: Nendang banget, iya. Mas Artanto gimana kabarnya?
2: Nah, kabarnya sehat,
0: alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Lama gak gabungan mas?
2: Lama gak gabungannya.
0: Gimana?
2: Iya, lama gak gabungan ini.
0: Sibuk kayaknya ya?
2: Sibuk, menyibukkan diri.
0: Menyibukkan diri, selagi kesibukannya hal positif, gaskan mas.
2: Iya, betul.
0: Lagi ngapain nih aktivitasnya hari ini mas Artanto?
2: Lagi duduk-duduk aja, ini belum ada aktivitas ini.
0: Duduk-duduk aja, oke deh ya, nikmatin dulu. Selagi ada kesempatan untuk nyantai-nyantai aja.
2: Iya, betul.
0: Iya, pantun dulu mas, mau dengerin pantunnya nih.
2: Pantun ya?
0: Iya dong.
2: Kalau kita bermain catur, jangan lupa mainkan kuda. Kalau kita berlaku jujur, pasti kita akan banyak temannya.
0: Amin, betul. Iya. Jadi kalau kita jujur, baik hati, suka nraktir lagi, aduh rame banget
2: temennya. Itu yang paling penting itu, pasti banyak temannya itu, kalau suka nraktir itu.
0: Betul sekali ya, kalau suka ditraktir mah langsung pada merapat, yang jauh pun merapat Mas Artanto.
2: Iya.
0: Pengalaman
2: kita undangan dulu, langsung meluncur semuanya.
0: Terus betul tenan nih ku. Ada lagi Mas Santa pantunya.
2: Urusan makan nomor satu.
0: Nomor satu, apalagi makan gratis ya.
2: Iya.
0: Yes, pokoknya Dina paling depan Mas Artanto.
2: Iya.
0: Ya Mas Artanto lanjut lagunya, mau dengerin lagu apa nih hari ini?
2: Lagunya dari siapa ya?
0: Dari siapa?
2: Ada nggak yang terbaru ini?

0: Ya, ada dong, ada banyak dong.
1: Siapa yang terbaru?
0: Yang ada yang di situ? Terbaru banget, masih anget nih, ada Lesti Kura-Kura Dalam Perahu.
1: Nah, itu aja, Kura-Kura Dalam Perahu.
0: Waduh, belum ditawarin yang lain ya, udah ini aja. Oke deh, Rina puterin.
1: Iya.
0: Lanjut yuk, salamnya buat siapa aja, Mas Arkanto?
1: Salamnya buat Bagus tadi, terus juga buat Mama Depan, Mbak Rijanti, Mama Isla, Mas Aladin, Mas Arif. Buat Pak Yanto, Terpang, Pak Yono, Mbak Mis, Pak Karbit, terus juga buat Pak Deroidi, terus juga buat apa ya, Budi Sumarmi, Bu Junaidi, Mama Irma, Mama Angel, Bunda Fitri, juga buat Mas Mayu Jahit, juga buat semualah pendengar Citra FM dimanapun berada yang sekarang ini mendengarkan. Selamat pagi, menjelang siang, selamat mendengarkan, dan selamat menjalankan aktivitas masing-masing.
0: Siap, terima kasih banyak
1: ya, Mas Arkanto. Selamat siaran ya Mbak Dina ya. Semangat terus ya Mbak Dina.
0: Semangat banget pokok
1: Iya, nanti bergabung lagi di campur sari ya.
0: Siap Mas Arkanto, terima kasih banyak. Selamat menikmati istirahatnya hari
1: ini. Oke, assalamualaikum Mbak Dina.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Arkanto, si pendengar lama, penelpon lama juga ya. Ditungguin aja lagunya Mas Arkanto. Ini Dina puterin ada Kura-Kura Dalam Perahu dari Lesti Sang Kejora. Lanjut, ya satu menelpon terakhir nih. Sahabat Citra, ada siapa lagi yuk? Halo Citra, gengseng.
2: Aku sing jiku danau sehat pula kuat, nendang banget.
0: Nendang banget, lagi tunggal ya Mas Arkanto lagi. Ada Mas Syarif, gimana kabarnya Mas Syarif?
2: Alhamdulillah sehat,
0: sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Walafiat juga sehatnya. Lagi ngapain Mas Syarif aktivitasnya?
2: Iya sama, lagi jualan.
0: Lagi jualan, buat lagi gosro es gitu, esnya harus digosroin.
2: Gimana?
0: Ese wis digosroki.
2: Wis.
0: Oh, wis.
2: Kuwi wong arep tuku kene arep ngombe, Mbak.
0: Oh, tenan. Entah habisin nanti, Mas. Kalau kata Mas Arkanto tadi kalau di traktir yang gratisan itu nomor 1 ya.
2: Datang hari Minggu.
0: Legas kan pokoke. Mas Syarif.
2: Ya.
0: Pantun dulu, Mas. Gimana pantunnya, kuy?
2: Jalan-jalan ke wisata air panas.
0: Cakep, enak tuh.
2: Jangan lupa membawa rokok. Kalau Mbak Dina merasa panas, silakan minum es gosro.
0: Oh siap, wala iklan nih cerita nih. Kalau Dina merasa panas, Mbak mau dikasih yang ngebul-ngebul itu tadi. Kok bunyi ya? Lanjut yuk Mas Syarif, mau dengerin lagu apa nih?
2: Lagunya Surga Dunia.
0: Surga Dunia, oke. Salamnya dulu kuy, buat siapa aja?
2: Salamnya buat semua fan kita di mana pun berada. Kayaknya Mbak Kok tadi saya menyebutkan tak komplit tadi sama Mas Arkanto. Jadi buat semuanya dari Atan Bajat tanpa terkecuali ucapan yang siang istirahat dan buat Mbak Dinanya bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin ya
2: Rabbal Alamin. Atas waktunya.
0: Terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Syarif pula dari kawasan Merasi. Terima kasih banyak Mas Syarif. Semangat terus aktivitasnya hari ini. Semoga pekerjaan dagangan laris manis ya dan berjalan dengan lancar. Yuk lanjut nih Sobat Citra, sambil menghibur Sobat Citra semua yang menjalani aktivitasnya ya. Sambil bergoyang senggol dulu nih bareng Bunda Rita, ada Lukanya Derita. Tapi kali ini lagunya sih galau ya ceritanya ya. Gak apa-apa, cukup lagunya aja yang galau, tapi hati kita seluruh pendengar harus senantiasa bahagia. Dan ya Sobat Citra, pasnya Nina akan kembali lagi untuk menyapa Sobat Citra semua ke via telepon. Jadi jangan kemana-mana, dengerin terus radionya di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau di

0: Rilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
1: Dapatkan produk herbal Agarilus series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
2: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
1: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
2: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
1: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
2: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
3: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
0: 102,6 Citra FM.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Apa yang menerawang di benak Anda saat Anda mendengar kata mati? Kengerian? Perasaan diri yang penuh ketidakpastian atau mungkin sebuah perasaan tentram yang mengisyaratkan keserbasiapan. Kematian mengingatkan kita betapa fana dan tak langgengnya hidup ini. Sebuah kata sederhana, mati, menggugat kesadaran kita tentang eksistensi diri dan perjalanan hidup insani. Maka benarlah sabda Rasulullah dalam

Tunggalatus Kalih Koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katersnani.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anisa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murah Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
4: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: Citra FM. Citra FM. Citra budaya bangsa.

0: Dan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita, setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Lestari Budaya. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Mas Ari Budoyo, Katur Indonesia, Katersnani.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini lo, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Ya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
0: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Tip sehat dokter herbal. Tip sehat dokter herbal.
4: Keluarga sehat Indonesia. Migrain merupakan gangguan sakit kepala di mana gangguan yang terjadi hanya pada satu sisi kepala. Jadi tidak keseluruhan kepala kita yang mengalami gangguan, tapi hanya pada satu sisi. Dan itu biasanya mengalami nyeri bisa sampai ke daerah wajah, sampai ke belakang kepala. Apa penyebab migrain? Nah, biasanya migrain terjadi pada orang-orang yang terlampau banyak berpikir, terlampau lelah, ataupun gangguan-gangguan lainnya. Migrain insya Allah bisa diatasi. Kita gunakan herbal yang bisa memperbaiki gangguan-gangguan yang terjadi pada daerah kepala kita. Kita gunakan Agarus Drop. Gamat yang terdapat pada Agarus Drop berfungsi untuk membantu memperbaiki jaringan-jaringan saraf yang

0: faktor lainnya bisa teratasi. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CP Mutiara Berlian.
2: Setunggal atus kalih koma enam.
1: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani. Citra.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Suharto, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katersnani.
1: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
2: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, ngurungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
3: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, saking Denpasar, Bali. Tiang demen mirengan radio, karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sane terkini.
0: Indonesia masih terus dengar radio. Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
5: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
0: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur.

102,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katersnani.

0: Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katersnani.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
2: Pak, ngapa kok mojok karo golek sambil oto ki?
3: Iki aku ngrasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari larutin konsumsi sambiloto, tapi aku yo kok bingung arep tak kulup opo tak oseng.
2: Dah bang bayi papa, gek kasiate payu ilang lah mau oseng. Ya apa yo kenek. Iki lho nyong, Prokanda, produknya Agarilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane yo pas karo isine dompet awake dhewe.
4: Prokanda, produk pilihan Agarilus series terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
0: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Lawas Bari Budoyo, Katur Indonesia, Katersnani.
1: Lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja, kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja. Kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau, karena di sana tersedia kuliah online dan offline, dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
2: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dide, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Kader Yayasan, beasiswa Kader Desa, dan beasiswa full SPP khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa kader alumni untuk jenjang pendidikan strata 2. Hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan, kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1, dan dengan Rp600.000 per bulan menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatia.
0: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani. Citra

0: Galatus Kalih Koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso Lestari Budoyo Katur Indonesia Katresnani.
1: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.

90,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa Lestari Budaya Kagem Indonesia Katresnani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Dimas Dajeng kepangge Malaysia yang menikah kalian kulot dinangge ing jam setunggal siang. Lan pas ini bading rencangi panjenengan sami niki layar-layar yuk nyambi mirengake tembang-tembang campur sari. Monggo terkhusus pandemon campur sari niki dahar siang riyen ngasorien sambil kipas anginan ngana utawa nyambi ngopi-ngopi sing bapak-bapak ini ki biasane nggih. Niki didampingi ngerancangi panjenengan sami ngantos paripurna mangke ing jam kalih siang nggih. Sakniki diaturi sinten niki badhe nyuwun tembange monggo saged geguyupan ing 0733 sekawan gangsal setunggal 977. Aman kula pen kalih password siang menika

0: Lesen. Kita?
1: Oh, Mbak.
0: Yang pripun kabare Mbak Yu?
1: Kabare sehat.
0: Kok koyone loyoman ki lek sehat ki lho.
1: Dipun, Mbak.
0: Sehat kok loyoman kayane niki.
1: Lagi kek layah-layah sih mau.
0: Oh, layah-layah.
1: Layah-layah arek nek perlu apa arek nelpon-nelpon tangi.
0: Tangirin kok mboten apa tumben mboten niku Mbak mboten panen-panen wortel ngono.
1: Sesuk Mbak kersane iki motre sengaja libur.
0: Oh prei.
1: Yo dek iki kan waktu aku nek tuku sempurna tanggane untuk musibah iki mau nuju hari.
0: Oh innalillahi. Turut berduka cita nggih. Diatur ya tembangnya Mbak Fatimah. Ajeng mirengake tembang napa niki Mbak Yu?
1: Tembangnya apa ya Mbak sing enak ya Mbak ya.
0: Oh, alam Mbak nek campur sari niki kata sing penak Mbak Mangga purune napa? Ikuti kata hatimu Mbak Fatimah. Ya.
1: Ya. Anu lah Mbak. Telat kirim apa ya Mbak ya?
0: Telat kirim, nggih, siap. Salam riyen diaturi kagem sinten?
1: Salam salami kangge Pak Rolisi, Pak Muslim, Mbak Nis. Angin Mbak Siti, Mbak Wisi, Sumarni, Mama Isla, Bu Junaidi, Bu Karti, Bu Dini, Angin Pak Yono, Pak Amir, Angin Hartanto, Sari, Pak Aladin, Pak Harmono, Angin Mbak Putri, Mbak Tindi, Pak Parmin. Apa Mbak ini yang belum main ya Mbak?
0: Belum main, Bu Kasiem.
1: Bukan, enaknya orang lanang lho Pak.
0: Mbak Hincen lali nih kalau ya wantan ancen nih, tapi lali.
1: Blumai luruh kayak sepok.
0: Pokoknya Pak Blumai kali.
1: Pak Sumarno.
0: Pak Sumarno.
1: Ya kaki Pak Sumarno. Kaki Pak Yanto, kaki Mama Angel, Mak Erma, Yuk Wani, Bunda Fitri. Ini Pak Indonesia Raya ini Mbak Ketua Mbak melakukannya yang buri.
0: Pak Presiden Nissan pokoknya ini. Mangga wantan spesialnya buatan salam ini gini.
1: Supaya
0: saling Mbak Tina Mawan. Matur nuwun Mbak Fatimah. Rintani Mawan tembangnya nge.
1: Matur nuwun uki Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Mbak Fatimah. Saking kawasan Blitar Curug. Rintani nge Mbak nge tembangnya. Monggo saya nge diaturi melihat di Mas Dajeng Sinten mana badan nyuwun tembangnya. Halo, campur sari sapore.
2: Kabare lutro marem tenan.
0: Marem tenan. Nembe muncul niki Pak Harmono pripun kabare Pak Em?
2: Alhamdulillah, Bang Sandipun sehat. Tadina pripun kabare?
0: Sehat niki, alhamdulillahirabbil alamin. Tasen napa niki Pak Harmono?
2: Nek tasen-tasen Mbak, kalau merange Mbak siasan
0: niki. Layeh-layeh. Pondar siang dereng Pak Em.
2: Sampun
0: alhamdulillah. Nek pun sedang ten monggo diaturi tembangnya cemirnya ke tembang napa Pak Harmono?
2: Yang mantas mawon Mbak, Nidam Sari.
0: Nidam Sari, nggih. Versi ini mantas nggih. Salam Rian Pak diaturi kagem sinten?
2: Nggih, salam-salam yang ke Mbak Roidi, ke Mbak Mis, ke Pak Karpit Bukarpit, Pak Yano, ke Mas Pianto, Mas Bajajain, Mas Adibaulio, Mas April, ke Mas Atanto, Mas Adipulo, Mas Aladin,
0: ke
2: Mas Parmin, ke Mas Sumarno Kewer-Kewer, ke Tempuk Dini, ke Mbak Sumarni, Mama Isla, Bunda Dini, ke Mama Erma, Mama Depan, Mbak Wisianti, Mbak Pus, Mbak Cindy, Mbak Fatima, ke Mas Surat, ke Setoyo Mawar.
0: Setoyo Mawar, spesialnya wonten Pak Harmono.
2: Spesialnya ke Mbak Dina, ke Ngayai Dukas, ngantos Panipun Mawar.
0: Siap, matur nuwun Pak Engge.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Harmono saking kawasan Bukit Sago. Tambange mantas judulnya Nidam Sari nggih dinteni mawon nggih Pak E. Monggo yuk setunggal malih lan iki sinten malih badhe nyuwun tembange. Halo campur Sari Sapore.
3: Sari
0: Isdrop,
3: marem tenang.
0: Marem tenang, kali sinten?
1: Mbak Cindy.
0: Oh, Mbak Cindy, ya,

0: kesopen dinaikin kali Mbak Cindy. Pripun kabare Mbak Yu?
1: Sehat, alhamdulillah Mbak Dina.
0: Alhamdulillah, sehat sedanten ge. Alhamdulillah, ini kita siapa nih Mbak Cindy siang-siang menikah?
1: Ini kita ngelani putune nih, nambah aja
0: film. Ngelani putune. Walajan, ancane nek yahmen iki ngantuk lho, jenengan mboten tumut tilem lho.
1: Tadi iki kaya kale putu.
0: Leye-leye, telepon campur sarien bar niku tilem nggih. Wengko diaturi tembang ya, Mbak Cindy sing merangake tembang napa Mbak Yu?
1: Tembange Selendang Biru mawon, Mbak.
0: Selendang Biru, nggih. Siap, Mbak. Salame diaturi monggo yo.
1: Salame kangge Pak Armono wau. Mbak Fatima.
0: Nggih.
1: Kangge ini. Kangge Mbak Aladin. Atarto, Pak Sare.
0: Nggih.
1: Wayu. Wayu Jait
0: Nggih.
1: Kangge
0: Male. Cinten Male.
1: Kangge pun Mbak Doyo mawon Mbak.
0: Pun spesiale monggo wonten.
1: Iki niki lho Mas Parmin.
0: Aduh aduh jan.
1: Sama.
0: Sing semangat, sehat selalu ngono nggih. Heeh, wonten malih Mbak Yu.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Cindy niki mangke saking kawasan Tambak Rejo. Nggih semangat terus niki kagem panuwun campur sari Dimas Jajeng sedanten nggih ingkang tasih dan nyambut damel niki siang menika nyambut gawe. Mugi-mugi lancar nggih aktivitasipun nggih sedanten siang menika ngantos paripurna. Saiki men tambah semangat monggo dimirengake riyen tembange kaping pisan sampun wonten telat kirim niki nggih yuk monggo sareng-sareng mirengake tembange sugeng sian lang sugeng midhangetaken campur sari sapore agar ilustrap

0: Bos Bari Budoyo, Katur Indonesia, Katersenani.
1: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
2: Nama saja Pak Suparman, saya sesak napasku dulu udah sembuh karena obat Agarilus ini. Alhamdulillah, sesak napas dengan asmaku udah mari total. Siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah radio ini beli. Kalau nggak beli rugi, badan langsung sehat.
3: Tinggalnya di mana Pak?
2: Tempat saya tinggal di Kebun Sukamulia.
3: Sudah berapa tahun Pak sakit sesak napas ya?
2: Ya kalau sesak napas ini aku udah dari kecil Mas, dari kecil masih bujang, sekitar 20-an tahun kayaknya.
3: Ini selain sesak napas, Bapak Suparman apa yang dikeluhkan, Pak?
2: Yang selain sesak napas itu kadang-kadang buang air susah, kadang-kadang sering badannya ngeri-ngeri kayak gitu, lemes-lemes capek. Kalau nginum itu langsung mari. Ya, kalau ada teman-teman aku yang sakit macam ini, siapa aja datang di sini, di stadion ini beli. Kalau nggak beli sesak napas kamu hari-hari kayak gitu. Kalau aku sekarang udah enak badan, udah mau makan apa aja enak. Dulu kalau sambal-sambal pedas, apa santan nggak bisa makan. Napasnya sesak terus sampai nangis-nangis. Sekarang alhamdulillah udah main nom Agarilus ini sehat. Alhamdulillah, siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah stadio ini beli. Kalau nggak beli rugi.
4: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Sini.

102,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Akhir-akhir ini tuh cukup melelahkan buat aku. Apalagi malamnya aku harus ngerjain laporan dan sampai dini hari. Rasanya di badan tuh campur aduk, capek, lelah, dan jadi gampang ngantuk. Makanya aku tuh tiap hari sebelum tidur minum Dusi Pure dulu. Ini tuh susu kuda kolostrum dengan 100% bahan herbal alami. Tenang aja, ini tuh udah aman kok. Udah halal dan juga BPOM. Yang paling aku suka ini tuh kandungannya tinggi fluorin dan juga kalsium yang bisa menjaga stamina dan juga kekebalan tubuh. Rasanya unik, perpaduan aroma rempah seperti kayu manis, jahe, serai, dan juga temulawak yang

0: sterilisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzy Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Tips sehat untuk masyarakat peserta JKN. Ketahui, jangan lupa cek keaktifan kepesertaannya. Dan untuk kita semua biar sehat, tolong ada 4 hal yang menentukan kesehatan. 1 adalah keturunan atau hereditary. Yang kedua, lingkungan, harus kita bikin lingkungan yang sangat sehat. Yang ketiga, pola makan dan pola hidup. Jangan sampai makan yang fast food, makan yang banyak kolesterol. Hindarilah makan-makan yang berlebihan. Kurangi nasi, kurangi garam, kurangi

0: yang lain. Selamat menjalankan satu upaya untuk kita semua sehat. Sehat, tips BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan.
1: Pak, cepet toh gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katersnani.

0: Tunggal atau sekali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Kencang berhadiah, rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Adirilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan serunya koncang-koncang.

Galatus kali 6,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katersnani.

Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.

RRI bercerita bahwa ada seorang sufi besar Misir Al-Haki. Ketika dia sedang berjalan, tersandung kakinya hingga berdarah. Tetapi dia malah bersyukur. Istrinya bertanya, "Mengapa engkau bersyukur padahal kakimu berdarah?" Jawab beliau, "Saya ditegur Tuhan kekasihku." Dalam kehidupan ini, ada seseorang yang tersandung atau terbentur dalam hidupnya, berkeluh kesah, bahkan berputus asa. Ternyata sandungan atau benturan itu merupakan pertanda kasih sayang Allah kepada hambanya, agar hambanya itu lebih baik lagi dalam hidupnya. Karena itu, betapa mulianya hati seseorang yang apabila mendapat sandungan dalam hidupnya, bukan kesedihan yang diterima, melainkan syukur. Karena kekasihnya menegur agar lebih dekat lagi dengannya.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831 5006 4432.

0: Klinye 0813 7765 0549 dengan Bapak Suherman Megang Sakti 0857 6915 2989 dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana 0823 7296 9929 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812 7481 2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823 1220 8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821 7929 1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Ibu Paira Tanjung Subur dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812 7872 1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Tiga alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget, kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali, bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget. BPJS

0: 101,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa Lestari Budaya untuk Indonesia Tercinta. Assalamualaikum Sahabat Citra, masih ditemenin lagi sama Dina. Siang-siang gini bawaannya ngantuk ya. Tapi gak jadi ngantuk nih kalau kita dengerin lagunya yang happy-happy gitu bawaannya. Dan ya seperti biasa nih Sahabat Citra, mulai pukul 2 sampai pukul 4 ini bakal nemenin Sahabat Citra semua untuk dengerin beragam lagu. Ada lagu Sunda yang barusan aja kita puterin ya,
1: seru.
0: Kali ini juga ada Runtah dari Dulu Sumba.
2: Alus ngirung, alus ngiwir, alus.
0: Dan ya Sahabat Citra, gak lupa juga lagu Minang plus lagu Sunda. Lagu Sunda, lagu dangdut ya. Mulai lagu dangdut terbaru, dari yang lama sampai yang terbaru. Karena biasanya pendengar Citra ini suka banget nih sama lagu-lagu dangdut lama. Awas ya, dangdut-dangdut klasik. So, yuk jangan sampai ketinggalan.

Oke, ini sebelumnya Dina akan puterin beberapa lagu dulu untuk menemani sahabat Citra semua ya, dan nanti akan kembali lagi di pukul 15.00. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Dina akan menyapa kembali sahabat Citra semua ke via telepon. Jadi pantengin terus radionya di 102.6 Citra FM Lubuk Linggau. Di Citra Batagor, madu hitam agar ilus, benar-benar pol puasnya.

0: 102,6 Citra FM. Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
1: Tip sehat dokter herbal. Tip
2: sehat dokter herbal.
3: Keluarga sehat Indonesia, pernahkah dari pendengar sekalian mengalami pusing yang sangat, rasa sakit kepala yang sangat kuat? Harus diwaspadai

mendengarnya ya. Tapi bismillah, insya Allah kanker otak kita bisa atasi dengan menggunakan herbal. Herbal yang kita gunakan adalah herbal-herbal yang untuk membunuh sel-sel kanker yang berkembang pada sel otak kita. Dan juga herbal yang berfungsi untuk membantu menguatkan

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Monggo Pak, niki wedange.
2: Nggih, Bu. Suwun.
1: Napa lho, Pak? Kok luwung mes ngoten njenengan iki?
2: Iya, Bu. Kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to penyakit kok aneh-aneh.
1: Walah, walah. Yo najan to ngene yo panggon obat lho, Pak.

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iyo ya, agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, begagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Oke, sahabat Citra, masih balik lagi di 102,6 Citra FM Lubuk Linggo bareng Dina di Citra Batagor. Madu hitam agar rilus, benar-benar pol puasnya. Dan ya, Dina kembali lagi untuk menyapa sahabat Citra semua di rumah nih yang masih setia menemani Dina ya untuk dengerin radionya. Dengerin beragam lagu, kali ini lagi diputerin lagu apa nih, lagu Minang ya. Oke, langsung aja Dina kasih kesempatan untuk sahabat Citra yang mau gabungan seperti biasa ke via telepon melalui 0733451977. Langsung aja kita angkat telepon. Ada siapa nih? Halo Citra Batagor. Jaringan terputus ya sahabat Citra ya. Mungkin ada sedikit gangguan jaringan. Kita coba sekali lagi yuk. Halo Citra Batagor.
1: Mana Mbak, madu hitam benar-benar pol kuatnya.
0: Nah, udah bener masih nanya lagi. Ada Mbak Fatimah ya?
1: Iya, untuk masuk lagi.
0: Masuk lagi rezeki anak salehah iki.
1: Kan putus Mbak.
0: Oh, tadi terputus Mbak Fatimah tadi.
1: Iya.
0: Oh, kirain siapa? Baru juga diangkat udah terputus aja. Lagi ngapain Mbak Fatimah?
1: Yuk, Mbak.
0: Lagi ngapain?
1: Lagi apa, ngoncek kacang ini Mbak.
0: Ngoncek kacang, harap diapa nih ku kacangnya?
1: Mbak, teleponnya kulkas ya Mbak.
0: Gitu, buat simpenan ya. Lanjutin Mbak Fatimah, mau dengerin lagu apa Mbak?
1: Lagunya apa Mbak, Cina Bana.
0: Apa? Cina Bana ya, malu, malu, malu dena ita malu. Gitu kan. Ini Dina keturunan Minang ya, Minang Sumatera.
1: Buat
0: Cinan Bana ya, Dina puterin ya. Lanjut salamnya yuk buat siapa aja.
1: Salam-salamnya kan tadi sudah di absen provinsi Mbak, nanti kebanyakan anak.
0: Waduh, jadi gak mau salam-salam nih.
1: Ya, salam untuk semuanya aja. Okay. Kasih
0: anak ibadah. Ada spesialnya Mbak Fatimah?
1: Spesialnya untuk Mbak Dina aja.
0: Terima kasih banyak, selamat beraktivitas kembali.
1: Ya, makasih kembali.
0: Oke, yuk monggo. Mbak Fatimah dari kawasan Blitar Curug. Gak ketinggalan moh keri-keri pokok Egi. Sehat selalu Mbak Fatimah, ditungguin aja lagunya Ciinan Bana dari Fauzana, artis Minang kita ya. Lanjut ya sahabat Citra, ada siapa lagi yang udah nungguin di via telepon? Halo Citra Batagor.
1: Batagor, pol puasnya.
0: Madu hitam agar rilus, benar-benar pol puasnya. Ada siapa di mana?
1: Papa Repan dari Margabat.
0: Papa Repan dari kawasan Margabat. Gimana kabarnya Pak, sehat gak hari ini?
1: Alhamdulillah, saya mawon Mbak.
0: Saya mawon, alhamdulillah. Lagi ngapain?
1: Lagi nyayur Mbak.
0: Lagi nyayur?
1: Iya, ditinggal di rumah sakit Mbak.
0: Oh, rajin benar. Siapa yang sakit?
1: Nyayur Mbak.
0: Lagi nyayur?
1: Iya, ditinggal di rumah sakit Mbak.
0: Oh, rajin benar. Siapa yang sakit Pak?
1: Kakang itu. Iya, kakang itu.
0: Oh gitu, ya semoga cepat sembuh, cepat sehat kembali ya. Buat Papa Repannya juga jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Yuk Papa Repan lanjut, mau dengerin lagu apa hari ini?
1: Sapu Tangan Merah.
0: Sapu Tangan Merah, siap. Salamnya dulu buat siapa aja?
1: Buat Pak Armono, Pak Sumarno. Buat Pak Yunyair, Mas April. Buat Pak Amir, Pak Amir, Pak Kapit. Pak Yoto, Pak Yanto. Bapak 2R, si Pak Rinda.
0: Okay.
1: Buat Yansa, Yan Pain. Pak Fatima, Bu Angel, Bu Depan, Bu Isra. Buat Bu Sumarni, Bu Juwati, Bu Isra. Pak Jono Pantun, Pak Sora. Buat Pak Suwarno, kewel-kewel.
0: Okay.
1: Buat Kebagio, Pak Untung. Sesuaiannya mau nggak Mbak?
0: Okay, ada spesialnya nggak nih Bapak Repan?
1: Ya le, kan, sesuaiannya mau. Muka-muka sehat selalu.
0: Amin. amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Farepan dari kawasan Marga Bakti ya. Semangat terus buat Papa Repan ya, untuk keluarga yang lagi sakit dan untuk semua sahabat Citra yang lagi gak enak badan ya. Semoga cepat pulih kembali, cepat sehat kembali, seger buger, seger waras, biar bisa beraktivitas kembali lagi seperti biasa. Yuk sahabat Citra, langsung aja kita puterin dulu ini Fauzana dengan Cinan Bana. Dan pastinya untuk menemani serta menghibur sahabat Citra semua di siang menjelang sore hari ini, jangan kemana-mana, dengerin terus radionya di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, di Citra Batagor, Madu Hitam, agar rilus benar-benar pol puasnya.

0: kan sangu eta ibu.
1: Saencana nginum obat ayeuna anu dira anu diunjuk obat naon?
0: Nah, Biki cuman nurut kana anjuran sadarek-sadarek eta mun tosep obatna sakit deui ya, beuteung peurih deui, peureuh deui. Kan di lambung eta geus luka. Abi Sukanta YP Nubumina di Manggarawan RT 16 RW 07 Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu Lampung Timur.
1: Anu asli
0: nak mah apa? Kita cek katana mah gitunya
1: kronisnya.
0: Amu tas ngadahar jeruk kata ibu. Ya Allah perih nak gitunya. Agarius drop katanya. Alhamdulillah. Nya abdi eta isuk. Saacan tuang eta diminum 15 tetes. Terus pas solat lohor eta diminum dari 15 tetes. Pas solat asar 15 tetes. Alhamdulillah ibu eta. Saenggeus tangin wae. Ya alhamdulillah orang jujur bae orang mah. Langsung nelpon karena layanan eta nya mangga amun boga keluhan-keluhan anu kos abi ieu mangga ngaos ngasumsi Agarius drop eta wungkul di abi Agarius dropnya ya, amin nya tos sakitu wae lah ti abdi ulah poho nomor abdi bisik teh percaya simpen bae ieu nomor abdi 0821-8167-6166 Sukanta YP Manggarawan Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu nyata alhamdulillah nyata amin.
2: Untuk mengetahui produk Agarius lainnya, klik www.agarius.id. Agarius Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarius Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
5: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Muda.

0: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
2: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
3: Tar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
4: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
3: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
4: Kalau akreditasinya cak mano?
3: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi.

0: A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.

0: 102,6 Citra FM.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Roro, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau.

0: Lubuk Linggau, Apotek K24 Jalan Majapahit Lubuk Linggau, Apotek Cordova Terminal Atas Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat Terminal Kalimantan Pasar Lubuk Linggau, Apotek Mura Farma depan X Kompi Lubuk Linggau, Apotek 3 Saudara Jalan Yosudarso Tabepingin Lubuk Linggau, Apotek Kito Simpang Jalan Nangka Lama Megang Lubuk Linggau, Apotek Ivana Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau, Apotek Refarma Jalan Jenderal Ahmad Yani Lintas Megang Lubuk Linggau, Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Emang Den Asalmon beneran ampuh? Nah,

lain pada kulit kita. Yang kedua, dapat melembabkan kulit. Berdasarkan penelitian, penggunaan DNA salmon selama 12 minggu secara rutin mampu melembabkan sekaligus meningkatkan elastisitas pada wajah. Jadi

0: DNA salmon mengandung anti peradangan pada kulit. Dan yang terakhir, dapat melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Laporan penelitian studi laboratorium menunjukkan bahwa DNA salmon dapat menjaga kulit kita dari paparan sinar UV. Nah, jadi itulah beberapa manfaat DNA salmon bagi kulit kita. Yuk mulai sekarang pakai DNA salmon.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
2: Citra FM, Citra FM, Citra Budaya Bangsa.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Apakah Anda ingin mendapat jalan terbaik untuk meluruskan pendapat keliru istri Anda? Seringkali seorang suami lupa memahami karakter istrinya, sehingga bila sang istri sedang keliru, dia mencoba meluruskannya dengan cara yang keras, seperti menampar atau dengan mencaci maki. Akibatnya, si istri bukannya sadar, tetapi bahkan menjadi nekat. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk paling atas yang bengkok. Jika engkau paksa meluruskannya, maka ia akan patah. Jika engkau biarkan, maka akan tetap bengkok." Maksudnya, jiwa wanita itu sangat peka dan mudah emosi. Karena itu, bila ia berbuat salah, maka cara terbaik meluruskannya ialah dengan jalan yang paling lembut.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek

0: menggunakan WhatsApp Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani. BPJS Kesehatan
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
2: Citra FM Lubuk Linggau. Citra.

0: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah bersabda, dunia adalah hiasan dan sebaik-baik hiasan dunia adalah wanita yang salehah. Hadis itu ada banyak benarnya. Dalam sejarah, banyak terungkap tentang masyarakat yang mengalami kehancuran akhlak karena moral kaum wanitanya yang rusak. Dalam sejarah pun, diungkapkan tentang kondisi masyarakat yang luhur akhlaknya karena kaum wanitanya baik-baik, tinggi akhlaknya, dan pandai menjaga diri, baik dalam hal perilakunya, perkataannya, maupun dalam hal berpakaian.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

0: Tito, gantian.
1: Iya, Bu, sebentar.
0: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
0: Sabar, Pak. Coba minum ini.
1: Apa ini, Bu?
0: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Tim Sehat Dokter Herbal.
5: Sehat Dokter Herbal.
6: Keluarga Sehat Indonesia, MAH merupakan gangguan yang terjadi pada lambung, di mana lambung mengalami nyeri, mengalami perih disebabkan karena iritasi yang terjadi pada lambung. Nah, iritasi yang terjadi pada lambung bisa disebabkan karena memang pola makan kita yang salah, sehingga asam lambung menumpuk di dalam lambung dan mengiritasi lambung, mengiris lambung kita sehingga lambung kita mengalami perlukaan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya lambung kita yang sudah mengalami perlukaan ini, mengalami nyeri ini menjadi bisa sehat dan normal kembali? Yang pertama adalah menjaga pola makan untuk bisa tetap teratur, karena kalau kita tidak menjaga pola makan yang teratur, maka asam lambung akan menumpuk kembali. Jadi

0: Peran gamat adalah mengisi, memperbaiki jaringan lambung kita yang mengalami kerusakan, mengalami perlukaan karena iritasi dari asam lambung yang meningkat di dalam lambung. Dan pegagan berfungsi untuk memperbaiki jaringan-jaringan sel-sel yang juga mengalami gangguan. Jadi, gunakan agarless drop untuk mengatasi gangguan lambung. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Iptak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja, kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau, karena di sana tersedia kuliah online dan offline, dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
3: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dide, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Kader Yayasan, beasiswa Kader Desa, dan beasiswa Full SPP, khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa Kader Alumni untuk jenjang pendidikan strata 2, hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan, kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1, dan dengan Rp600.000 per bulan, menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka, tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822-6926-8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman.

0: menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: 102,6 WM Lubuk Linggau Radio Citra. Citra hilang pari petang. Padek tegela. Ududuh ya, akhir bulan 29 Juli 2026 ya. Ahai anget bulan tua cocok nian ya. Cul namanya menggo kayak lah ya. Yalah kalau macam itu jangan sampai cul namanya lur. Mari kita berdendang dan juga berbudaya, menghibur hati dan juga diri bersama Amai Radio Kesayangan Pongagel ya. Gua harus sesuai komen sama FM Lubuk Linggau Radio Citra. Citra budaya bangsa, Citra hilang pari petang, pade tegilau. Namelan ngonga tuh ya, nek nang nek no koyong kope ya, uma ubak bujang dehe ya, tante-tante ya, semoga Pongagel ya selalu sehat dan juga bahagia mendengar ke Radio Citra, Citra FM Lubuk Linggau, Citra budaya bangsa ya. Petang kak nih banyaknya yang nak oboligat ya, mulai dari tembang-tembang dan juga informasi yang membuat otak obo semakin padek dan juga berkembang ya. Kalau macam itu junana angka dulu di 0733451977. Caknya tuh banyak nih yang nak bergabung dengan kita. Bahame haratu suwe koma nama apa yang melebok linggau Radio Citra. Halo, halma petang Citra hilang pari.
1: Halo, salam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Citra hilang pari.
1: Citra hilang pari, padeknya.
0: Padeknya, deh apa yang mana ya?
1: Dari Yudi Hartono di Pak Lawang.
0: Yudi Hartono Pak Lawang. Namelan ngadi Pak Lawang koyong. Kalau orang Pak Lawang manggil kakak itu sebutannya namai?
1: Gimana?
0: Kalau orang Pak Lawang itu manggil kakak itu gimana sebutannya, panggilannya? Kanda, kando, koyong.
1: Gimana suaranya nih agak siapa?
0: Kalau orang Empat Lawang untuk memanggil laki-laki yang lebih tua atau kakak itu panggilannya tuh apa?
1: Manggil.
0: Panggilannya apa?
1: Oh, panggilannya. Hmm. Kalau Pak Lawang ini panggilnya apa? Pak Ci, apa itu apa bisa nyokan Mangce biasanya.
0: Oh, Mangce, ya. Pak Ci, ya, bukan kolob.
1: Bisa Bang Junai pakai bahasa bintang Pak Lawang.
0: Wong Jemo, aku udah tahu bahasa Wong Jemo. Kurang paham, ya. Yeah.
1: Kalau bahasa lahat, gitu.
0: Di detekina, mabuk dences, ya. Yeah.
1: Kalau bahasa lahat, Nedo,
0: ya. Yeah. Nedo tuh artinya apa Nedo tuh?
1: Nedo tuh tidak.
0: Tidak, ya.
1: Yeah. Kalau tidak, tidak.
0: Dide, Nedo. Terus apa lagi?
1: Nedo itu bahasa musik.
0: Oh itu, ya. Banyak belajar ya Nedo, Nide, Tido, Tido. Yola, dan namelan koyong kok kak di Pak Lawang, kak koyong Yuda kak.
1: Lagi santai, lagi duduk-duduk,
0: ayik kopi, ayik kopi kulo mangat, dan di jerang, jerang ayik ya.
1: Kopi hitam.
0: Cola de kuata, cola de kuea, cola de kunyahana, cola de konyolana.
1: Kalau kue itu aduh, kalau kue itu, kalau masalah kue itu paling-paling gorengan.
0: Hei, sedap ya. Adi halam sang Charles.
1: Iya, paling-paling gorengan.
0: Yung, ade. Oh iya. Mang Cek, ada salam dari Charles, Mang Cek.
1: Dari Charles.
0: Iya. Catanya namanya Charles, dia nak ngirim salam dengan Mang Cek. Iya, katanya salam kenal dengan Mang Cek Yuda. Ada salam dari Reza juga, Mang Cek.
1: Ini kalau Charles itu jema mana?
0: Jema kita.
1: Oh, jema kita.
0: Iya, jema kita nih lah, Wong Linggau.
1: Wong Linggau.
0: Men kamu kan jema Pak Lawang, ini jema kita, Wong Obonya, Wong kita gale.
1: Ya itu macam ini bang abang siapa ini ya?
0: Ayo tebak, ayo.
1: Abang Juna.
0: Ya. Iya, tebak-tebak buah manggis, Juna Belaga lagi siaran manis. Yalah kalau macam itu. Dan mau sem apa di Empat Lawang sekarang? Ada salam dari Eli Curup.
1: Dari Eli Curup.
0: Iya, salamnya untuk Mama ngaku katanya Mang Cek katanya.
1: Untuk Mang Cek kita ini yang ada di mana di ini Radio Citra Atlas. Ini pendatang baru.
0: Oh iya, ada salam dari Christian Herman.
1: Ya, dari Christian Herman. Abang Jun.
0: Ada salam dari Rian Apriansa Pulo.
1: Dari Amsa Pulo.
0: Ada salam dari Galang.
1: Oh, dari Galang, dari Yan Paing.
0: Iya, adi ya Allah Tuhanku.
1: Dari Manti siapa? Manti siapa? Manti dari Harmono apa siapa manggil?
0: Ya. Lagi musim apa di sana? Lagi musim apa di sana?
1: Kalau di sini nih dong, musim apa pun di sini cek, biasa
0: lah. Dak musim kawin, musim dian, apa musim rembutan, apa musim duku, apa ya?
1: Lagi musim kemarau.
0: Hame begok linggau kemarau, tapi dua ahaiko lah ada hujan, nih dengar ige.
1: Banyaknya tanaman tuh yang kering.
0: Kalau sekarang bukan tanaman be yang kering ya El Pano, tapi itu apa tuh namanya dompet be kering.
1: Oh, kalau dompet tuh nih dong kering, cuman kita nih kalau cewek, wah itu pasti kering.
0: Ada salam dari Wibu Iin.
1: Dari siapa?
0: Iin. Iya, ada salam juga dari Dava.
1: Iya.
0: Ada salam dari Siska.
1: Dari Siska, dari
0: dari mana-mana pun ya.
1: Namun-namunnya tuh kalau bisa Bang Junai bisa disebut satu persatu.
0: Ada salam dari Tamuna. Dari Tamuna.
1: Oh, dari Kentunan.
0: Dari Dimas.
1: Dari Dimas.
0: Onga nih katanya jema Empat Lawang, tapi ligat Onga tuh dak atik ligat Empat Lawang.
1: Oke.
0: Ugi uang Sunde gok tuna.
1: Bang Junai boleh minta lagu Bang Junai.
0: Oh ya ngapa agak cepat dikit ya.
1: Boleh minta tembang gak?
0: Oh iya tembangnya tembang nama itu nak ditabuh. Nah nilai ku ligat ya. Lagunya lagu apa?
1: Lagunya ini apa? Adin jauh.
0: Oh adinku jauh ngapa dengar?
1: Bukan itu.
0: Oh cuman lo?
1: Adin jauh, adin sayang.
0: Ya. Makasih ya.
1: Adin sayang lagunya.
0: Oh iya, yo, assalamualaikum.
1: Dari Mas Yudi Hartono.
0: Iya, makasih, assalamualaikum, sehat selalu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Itulah tadi yang sudah bergabung dengan kita di 102,6 FM Lubuk Linggau, Koyong Yuda dari Empat Lawang.

Masih bahamnya harus sesuai komen nama FM Lombok Linggau Radio Citra. Gue Citra hilang pari petang ya lah banyak kuat kita lah bergabung-gabung ya. Nah ini untuk kamu yang bergabung-gabung, yang hobi juga bergabung-gabung nengok ke lagu kenangan, ada kabar pade anggon lemak untuk kita galo-galo ya. Bahame Timeless Project Tour yang nilai itu hadir gue kota Lombok Linggau. Gue akhir bulan kak ya. Lah muju akhir bulan lah wong letwe. Akhir bulan ya pokoknya ya. Menghadirkan artis ternama yaitu Bam Samson. Nah, membeham-hamhon kah ya. Bam Samson nih zaman ku SMA dudu ya. Familiar, mantan Nia Ramadhani ini. Edededew ya. Nah, nilai itu nih akan bergema gua kolbok talo bok linggau membangkitkan kenangan-kenangan terindah nostalgia tahun 2000-an. Nah, dak hanya idak cuma ada Bam Samson bae. Nilai ada artis lobok linggau ya. Ada radio bok announcer, tarot, door fries dan juga best dress code. Jadi orang tuh pakai baju pok pade ya, jangan jet, jangan kodol, jangan rengai ya. Nah, dicatat tanggal itu nih tanggal 31 Juli 2026, tapan itu go say story and cans kopi lobok linggau ya. Gecang aman ke tiket itu lur ya.

0: Dek, kawan-kawan kuat-kuat yang nak bergabung lagi caknya di via telepon kak ya. Langsung bela jangan angka dulu ciek penelpon lagi ya, si kok lagi. Ede, halo. Halo, petang Citra Hilang Pari.
1: Padenya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek no, ya ulah saya nek no nji he kak. Beno dak?
1: Beno,
0: alhamdulillah anggo nek no. Namela nek no go Kota Padang nek Erma kak ya.
1: Alhamdulillah nek no kak Erma.
0: Caknya tuh dari suara-suaranya tuh dang padeknya ya.
1: Dang padeknya Juna itu makan dian.
0: Ya Allah mite hijat wejat ya Allah.
1: Ingin juk ngajuna aku berin juk anakku.
0: Aduh, kira aku lah musim dian gua hane ya.
1: Belum Juna sedang bunga cak Juna.
0: Oh, dang berbunga cak Juna lah dang berbunga-bunga ya lur ya.
1: Dang berbunga-bunga kayak Juna.
0: Iyalah namanya lo kak tangkak nih nek no.
1: Celoka Juna.
0: Lah muncul celoka Dian tadi tuh di bus ya. Bikin bobo.
1: Itu makan Dian, kopi Dian.
0: Oh, tadi. Kopi Dian. Mana roti ya, mana bolu ya. Hetu ya, maknya
1: deh, membaluso.
0: Gorengan, maknya hetu ya. Yolah, namanya gulai, lom gulai.
1: Lom, nunggu sayur seminggal Juna, lom hapai.
0: Aduh, jam berapa ya tukang hayur tuh gila apa itu?
1: Tukang hayur hapai jam 5 pergi lah.
0: Oh, jadi he tu jual berbagai aneka tahu ya.
1: Allah, nah kalau jam 5 ya kau lah apa ya mak kak nek nau kalau ke
0: kau. Oh, nah tahu he tu ni selisih jauh dak rege he tu ni.
1: Ah, kalau rege sayur dak kaya lo pucuk lumai dah 3,000, bayam 3,000.
0: Oh, dak boleh mahal, masih terjangkau ya. Hamela gua linggau gua pasar gua tular rege he tu ye.
1: Kalau tahu kakong mah 3,000 ni kok.
0: Oh 3,000-an. Membilek tu pacak duwe kebet 3,000 harang dak cak gi ye.
1: Oh bilek nak menikah cul di zaman nak itu Juna.
0: Ari halam dari rezeki wong Kota Padang nek no.
1: Oh salam kenal rezeki Kota Padang
0: lah. Di halamnya dari Bunda Eti kak go Malaysia.
1: Ido jauh itu Juna.
0: Salam kenal mate. Jauh ya kak ni bici-bici kak ni.
1: Request lagu dah Juna.
0: Lagu namae hetu ya.
1: Lagu pengundi Malang tuh.
0: Aduh, muja. Hai dang padek nasib dang padek nang Malang-Malang nih ya. Dia meratap honjo. Allah tidak suka orang-orang yang tidak bersyukur.
1: Alhamdulillah Juna.
0: Iya. Yalah kalau macam itu nak halamai kalau apa ya?
1: Nomor satu halamai yang bercecau ngabat ini apa Juna?
0: Oh, hatu nih Papa Yuda.
1: Oh, Pak Yuda.
0: Belaga ya itu nek no dudo. Lah akor ngena.
1: Jando
0: dudo.
1: Salam kenal ya dari Irma Kota Padang. Salam kenal buat lele-lele apa ya Juna ya? Salam.
0: Ayo mesti ya. Apa sial kak nih kalau HP?
1: Ketama ganteng ya Juna ya.
0: Yo sama-sama.
1: Kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haratus huwe komo namanya PM Lubuk Linggau. Sang Pak Lawang lah bertemu ya. Sang Pak Lahub lah ketemu ya. Sang namanya ini Kota Padang lah ketemu. Sang Megang lom ketemu ya. Sang Waringin lom ketemu ya. Sang Petalang lom ketemu. Sang Beliau lom ketemu le. Sang Taba Cemake lom ketemu ya. Sang PUT lom ketemu le. Sang Merasaina Musirawas lom ketemu le ya. Lom Ditiang itu ya. Sang Muratara juga kawan kolom ada itu ya. Nah dan juga ada apel pula lah Ditiang kan. Apel mana ya? Apel Malang, apel Abang, apel Hijau ya. Apel Malam Minggu itu ya. Yalah kalau macam itu untuk kamu galo-galonya yang di Muratara Empat Lawang Curup Jambi Bengkulu ya. Halaman petang dan halaman mendengarkan Hekala dia pengundi Malang request Nenek Erma sang Kota Padang.

0: 102,6 FM Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa Murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia lo.
4: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini lo.
3: Morinda? Siapa lagi Morinda?
4: Ini lo Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
3: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi lo Pak, bisa ya Pak ya?
4: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
3: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
5: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda.

0: resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
1: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Manila 102,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
2: Gini loh, Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku. Gulaku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
1: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
2: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
1: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusalte. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusalte untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusalte juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusalte bisa Anda dapatkan di Gerai Sehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak supercepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.

kita gunakan agar lusi jauh, di mana agar lusi jauh berperan untuk membunuh sel-sel kanker yang tumbuh pada payudara, dan kita gunakan juga agar lusi drop untuk melindungi sel-sel yang

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinji, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Gas Bagas, emang ana ibu iki lho angkat-angkat barang le. Ya ndang rene ya.
2: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang. Boyo karo sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
1: Alah le. Cik enam kok ya wis boyoan. Iki lho, kaya ibumu Ngombeo Jigo 26 susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjogo le. Wis to jajalan sik.
3: Kini telah hadir Jigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
4: Bisa mendapatkan produk-produk di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
6: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus. Di

0: Pahlawan Simpang 3 Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras Jalan Kenanga 2 Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam Jalan Jenderal Sudirman Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma Jalan Fatmawati Lingkar Selatan Lubuk Linggau. Apotek Ayin Batu Urip Lubuk Linggau. Apotek Asna Jalan Lapter Lubuk Linggau. Apotek Anisa Eka Marga Lubuk Linggau. Apotek Rora Desa Tanah Priuk Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati Marga Mulia Lubuk Linggau. Apotek Aldan Marga Mulia Lubuk Linggau. Apotek Amanah Tabah Jemeke Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma sebelah Rumah Makan Sebroyo Tabah Pingin Lubuk Linggau. Apotek Infarma Lubuk Kupang Lubuk Linggau. Apotek A3 Tanah Priuk Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma seberang Jalan Lakitan Pasar Satelit Megang Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma Jalan Garuda Lubuk Aman Lubuk Linggau. Apotek K24 Jalan Majapahit Lubuk Linggau. Apotek Cordova Terminal Atas Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat Terminal Kalimantan Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma depan X Kompi Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara Jalan Yosudarso Tabah Pingin Lubuk Linggau. Apotek Kito simpang Jalan Nangka Lama Megang Lubuk Linggau. Apotek Ivana Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau. Apotek Refarma Jalan Jenderal Ahmad Yani Lintas Megang Lubuk Linggau. Apotek Farsa samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih mahining radio. Yuk, kita hining radio.
2: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, ngurungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
3: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, Saking dan Pasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio, Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
5: Indonesia masih terus dengar radio. Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Tiga alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget, kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali, bahkan ada loh yang

0: produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bayar.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: sangat lengkap. Mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik dengan keamanan CCTV 24 jam. Segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
1: Sehat Dokter Herbal.
2: Sehat Dokter Herbal.
3: Keluarga sehat Indonesia, wanita

0: dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Astagfirullah mbak, sampean nyapa? Nyebut mbak, nyebut.
2: Iki lo mas mui lo panggang wakon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensi ne mas muki.
1: Oh ala mbak, tak kira enek opo.

0: gathering bahan yang alami kasih atik istimewa.
1: Ya wes, kita papa yo, kemasu. Agar Ilusir Badring, best seller Agar Ilusiris yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

Baik, 102,6 FM Lubuk Linggau. Kita cuki-jaki-juk dengan Kereta Malam, lagunya Bunda Ailvi yang sangat luar biasa ya. Dan kalau Juna dapat kereta, Juna mau kemana? Ke hatinya. Ah, jangan deh ya, Juna takut nanti dimakan ya. Ini ngomong-ngomong nih, kita promo ke dulu ada Bujang ya, yang sangat luar biasa ya. Punya rumah di mana-mana, sangat mapan, namanya Yaden Manda. Dia ini butuh teman katanya ya. Oke, langsung aja. Buat teman-teman yang butuh teman ya, dan juga mau salam sapa bersama Juna, tentunya silakan aja di 0733451977 ya. Nah, gimana sih biar temannya itu tambah indah ya, Mbak Mel-Mel ya. Oke. Biar teman kita tambah indah tuh, jangan lupa kita mengkonsumsi

0: agar lurus biar kita itu kuat siang malam seperti Kak Yaden, nak kena hujan, nak kena panas, kena sambar petir ya, dia tak gentar ya, selalu cetar-cetir. Nah, itulah resep dari Kak Yaden ya. Mengapa sih kita harus konsumsi agar lurus? Karena di agar lurus itu banyak sekali pegagan antioksidan dan juga herbal asli Indonesia yang bisa membersihkan racun dan toksin dan juga menyeimbangkan fungsi organ tubuh dan membuat kita terproteksi dari kuman, bakteri, virus dan juga penyakit. Untuk itu dapatkan segera agar lurus yang asli hanya di Gerai Sehat Agar Lurus di Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2, kilometer 9 Kelurahan Tanah Priuk, Kota Lubuk Linggau. Kita goyang lagi dengan kereta malamnya, tapi jangan kemana-mana, tetaplah bersama Juna di 102,6 FM Lubuk Linggau, Radio Citra, Citra Budaya Bangsa.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemah syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
2: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
3: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
4: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
3: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
5: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

Citra Kobana, Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 2,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
1: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bayar.
3: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindah.

0: akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap. Mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik dengan keamanan CCTV 24 jam. Segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
1: Tim Sehat Dokter Herbal.
2: Sehat Dokter Herbal.
3: Keluarga sehat Indonesia, wanita secara umum selalu ingin terlihat cantik, cerah dari wajah, kulit, ataupun rambut. Jadi keinginan terlihat cantik, menarik, keinginan terlihat lebih menonjol, itu hal yang wajar yang dimiliki oleh setiap manusia. Bagaimana untuk kita bisa menjadi tetap

0: di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
1: Kesel aku mas, ini lagi kesel.
2: Astagfirullah mbak, sampean nyapo? Nyebut mbak, nyebut.
1: Iki lo mas mui lo panggang ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensi ne mas muki.
2: Oh ala mbak, tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo agalu serba drink. Bahane yo alami, khasiatek istimewa.
1: Ya wes, iki bapake yo gawe masuk. Agarilu Serba Drink, best seller Agarilu Series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda. Ojo lali ngrungokne campur sari sak pore marem tenang nang kene 102,6 Citra FM wis mesti jos margonjo.

Wow, ini dia susu kuda bubuk pertama di Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, jangan lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah glek-glek-glek-glek. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, nek gini kan sendiku dati kuat toh, Mbak. Mengoyak maling tekan Perancis, yo kecekel, Mbak. Satpam mana lagi yang bisa ngalahin lari 1000 bayanganku ini?

0: sensasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Setunggal atus kali koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senang.

0: kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Tahun 2008, saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja, saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya, karena background saya adalah kesehatan. Ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol, langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. Tiga-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat agarilus.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk agarilus series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Tunggal atas kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau.

kita. Ojo lali ngrungokne campur sari sak pori.

Setunggal atas kali kemanam Citra FM Citra Budaya Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagem para kadang-kadang suter seno budaya ngaturakan pambagia wilujeng sugeng pepanggian malin dalu menika kalian kula Mas Budi Sulistiono wonten ing ajang acara campur sari sapore marem tenan jos margon jos campur sarine.

0: Cocok banget untuk kondisi tubuh kita, kesehatan kita, dan lain sebagainya. Untuk Anda semuanya yang banyak keluhan-keluhan, penyakit yang belum teratasi, mungkin sudah kesana kemari, ya, belum mendapatkan kesembuhan, silakan untuk mencoba produk-produk Agarilus. Insya Allah dengan produk-produk Agarilus ini akan mengatasi segala macam bentuk penyakit Anda tentunya. Semoga tetap sehat, Jos Margon Jos bersama Campur Sari Indonesia. Kagem poro kadang lan ugi kagem poro kanca-kanca panjenengan Campur Sari, sedayanipun nggih tentunipun kagem panjenengan, monggo kita midhangetaken tembang-tembang Campur Sari kagem panjenengan. Semoga-muga kena kanggo tombo saya, tombo kangen kagem poro dulur-dulur wonten pundi kemawon nggih. Lumantar Radio Citra FM Lubuk Linggau nggih. Namung wonten mriki pokoke serasa pindah-pindah, rasa lunga-lunga wonten ing acara Campur Sari Radio Citra FM. Jos Margon Jos top Marco top Campur Sari ini. Monggo kagem para kadang lan ugi kagem para sutresna sedaya, kita midhangetaken sesarengan nggih napa nggih guyon maton lan ugi kagem para kanca-kanca wis padha bebarengan midhangetaken tembang-tembang Campur Sari lumantar Radio Citra. Mugi-mugi dadosna kekadangan, persaudaraan, kekeluargaan lumantar tembang-tembang Campur Sari sing jos margon jos kagem panjenengan. Oke Mas Budi, monggo wis rasa suwe-suwe rasa Wen Yogi Aspol Campur Sari ne monggo Campur Sari sapore marem tenan monggo suarane kok cilik banget gitu yo
1: piye
0: kali sinten menika waduh Mbak Tini, oh, suarane anggar sampean ini mesti suarane cilik banget loh, suarane kaya ndelik suara kok ndelik gitu. Ora suarane ini wonge sing karo ndelik
1: wonge ya ndelik suarane
0: tak ndelik kabeh sarwa didelikke sing liyane didelikke ora.
1: Ayo ora
0: to. Nek Mbak Tini iki ora ning delik-delikan serba biak kaya dia. Sehat selalu Mbak Tini.
1: Alhamdulillah.
0: Kula iki ngger ngrungokke suarane jenengan iki lain daripada yang lain. Wah, maksudnya beda karo liyane. Suarane cilik, delik, kadang-kadang iki lirih banget sok-sok iki. Sosok nek pamane ra patek anu iki ra patek sapa ya ra patek kelingan iki Mbak Tini Paudu. Bundar dereng Mbak Tini.
1: Pun, Mas.
0: Alhamdulillah sehat selalu Mbak Tini nggih. Monggo Mbak Tini tembangin napa Mbak?
1: Lagu niki sing anu ki ya.
0: Napa?
1: Wong anu wae njaluk.
0: Napa? Tembangin napa? Rasa sing nyangel-angel, rasa sing jelimet-jelimet, rasa sing iki sing cetha sing jelas.
1: Wah. Aku tak njaluk anu
0: napa?
1: Lagu sabar tapi sing niken salindri.
0: Oh, sabar. Oh iya, sabar niken. Nggih. Biar sabar, sabarnya dangko dongoro sabar samunoro. Sebarannya nyebar godong mikir, sabar rasa karo mikir, rasa kakean mikir, ndak budrek. Ora karo mikir piye? Nah, nek ora karo mikir piye wong sing urip rasa neko-neko ngono lho.
1: Ngono engko salah.
0: Lah, rasa sing neko-neko. Lho ngarep seneko wae mumet kok arep neko-neko. Oke Mbak Tini monggo, salamipun kagem sinten Mbak Tini diaturi monggo Mbak.
1: Kangge Mama Islam.
0: Nggih.
1: Mbak Mas Alati.
0: Nggih.
1: Arno Mbak. Kangge keluargane Mas Budi.
0: Matur nuwun.
1: Ono oh, ngantek lali kabeh iki sing kancakan.
0: Ngantek lali mergane wis pirang-pirang minggu ora tau nongol.
1: Kangge
0: sedoyo mawon. Oke, matur sembah nuwun Mbak Tini nggih. Matur sembah nuwun ya.

0: Anten Mbak Tini matur sembah nuwun niki wau, alhamdulillah sembah nuwun kalian para kanca-kanca lan sanes-sanesipun monggo dipun aturi kagem para dulur-dulur pandemen campur sari sapore. Agar ilustra manam tenan, monggo kalian sinten menika. Kula sinten. Angin. Mangsa kujan. Jos Markon, jos top Markon. Bio rumang sakujan. Aduh. Lah mulane kuwi lho, kadang-kadang nganti arep male bunglan barang sane. Sehat Pak Mais lagi.
1: Alhamdulillah Mas Budi.
0: Alhamdulillah matur.
1: Kula ingi kunjungane.
0: Walah, kula sing matur nuwun.
1: Mboten saged sing mirgoan.
0: Walah, kula sing wis matur nuwun. Sing penting sehat wal afiat selalu.
1: Lah.
0: Wah, nggih nyambung tali silaturahim Mama Islam. Nggih to. Kula winginane.
1: Kula Mas Budi.
0: Nggih. Kula wau dalih ya mampir ngene Bu Sumarmi barang. Wes pokoke silaturahmi. Kunjungan silaturahmi pokoke.
1: Tekan griya jam pinten
0: terus? Dah dalu pokoke wes mampir pokoke.
1: Wes jam.
0: Oke Mama Islah, monggo diaturi tembange napa niki?
1: Bangin jalu di wis ana urung.
0: Dik.
1: Jalu di.
0: Oh jalo dek. Aku jalo dek. Monggo salam-salami diaturi.
1: Salam-salami kanggo Bu Tini, Bu Ayu, Suku-Sukati, Pak Putri, Terus Damis, Pak Yono, Mas Apri, Mas Apriwaluyo, Mas Ayu, Mas Arif, Mas Aladi, Mas Artantes, Kapur.
0: Oke, matur nuwun. Salam kali Pak Muhyiddin nggih, keluarga sedaya. Pokoke matur nuwun anane.
1: Bahagia selalu.
0: Amin. Matur nuwun. Amin. Matur sembah nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wonten Mama Islah, wah jian, matur sembah nuwun keluarga besar nggih, matur sembah nuwun pokoke sehat-sehat selalu nggih, lan ugi kagem para kanca-kanca pandemen campur sari wonten pundi kemawon lan dulur-dulur dan juga untuk sahabat campur sari bersama produk-produk Agarilus top marko top Jawa Semar Gonjos campur sari sapore.
2: Agar ngesel de marem tenan
0: monggo Pak Kalis sinten menika.
2: Papa Revan.
0: Kabare Papa Revan.
2: Ayo saya mawon lah.
0: Alhamdulillah Papa Revan sehat selalu. Boy keluarga sehat ye.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Amin. Monggo diaturi tembangin nopo niki.
2: Napa?
0: Apa lali meneh nganti kelalen ya ampun. Sing dipikirke apa ta ya nganti kelalen lali deleng-eling.
2: Kuli bangunan.
0: Oh ya monggo. Nah, salam-salame monggo diaturi.
2: Armono Aladin.
0: Nggih.
2: Heeh.
0: Nggih.
2: Andi Atuwaliya
0: Tanggit Pak Kabe. Oke, matur nuwun. Wonten Papa Revan, terima kasih nggih matur sembah nuwun. Papa Revan ingkang sampun kinten salam-salamipun kagem para kanca-kanca pandemen campur sari. Campur sari sapore.
2: Marem tenan.
0: Monggo Pak Kali sinten menika?
2: Pak Suwandi
0: wonten pundi Pak Suwandi?
2: Trikarya.
0: Waduh, wonten Trikarya. Sugeng dalu Pak Tri apa Supandi? Pak Wandi napa Pak Supandi?
2: Pak Yandi.
0: Oh, Pak Yandi. Sehat nggih Pak Yandi nggih?
2: Alhamdulillah
0: sehat selalu. Alhamdulillah. Lah niki Pak Yandi kali nggih dalemipun Pak Nyono tebih mboten?
2: Waktu kepanggian
0: dong
2: sugeng dalu Pak Budi.
0: Yes, sembah nuwun sugeng dalu Pak Yandi. Alhamdulillah. Nggih, anu napa nggih sesambungan pitepangan kemawon sambetan kekeluargaan lumantar Radio Citra Campur Sari. Nggih Pak Yandi nggih.
2: Amin.
0: Ning sayange ning kono ki ngursuran ra tau nanggap aku. Amin. Karo Pak Jono walah kono iki sak jek jumlek kok guru kuwi-kuwi terus ora tau ganti. Dalam.
2: Mbak disukani nomere kali ngono Pak Jono.
0: Oh nggih siap. Nggih, matur sembahnuwun.
2: Nggih, matur. Panjang umur tahun ngajeng lah.
0: Insyaallah matur sembahnuwun Mak Yandi. Nggih, matur sembahnuwun. Wah nggih lho sak jek jumblek wis. Jan rumangsaku kok.
2: Panitiane kula kok.
0: Oh nggih to, alhamdulillah. Lali kali Pak Jono. Wah sak jek jumblek kuwi terus apa ya ra jeli ya. Aduh, ganti warna.
2: Kemareman.
0: Lah nggih, oke siap. Siap, matur sembah nuwun saged pinanggi kali Pak Yandi. Nomor kula kan sampun wonten kali Pak Nyono nggih.
2: Amin nggih.
0: Amin nggih. Moga Pak Yandi ditembangipun menapa menika?
2: Tembangi gubuk asmoro
0: mawon. Oh nggih, monggo gubuk asmoro diaturi, monggo salamipun Pak Yandi, monggo.
2: Ajeng sedaya kemawon.
0: Nggih, matur sembah nuwun Pak Yandi nggih. Monggo, assalamualaikum. Pak Yandi saking Trikarya, matur sembah nuwun Pak Yandi nggih, sugeng dalu kemawon sugeng pitepangan alhamdulillah nyambung paseduluran wis muga-muga sedaya menika nggih sahabat nyambung saking kekadangan kagem para kadang lumantar Radio Citra wonten ing acara Campur Sari sapore kagem para kanca-kanca lan ugi kagem para pandemen gaspol Mas, monggo Campur Sari sapore.
2: Agar ilustrop marem temenan.
0: Priwe kabare kiye batere nyong kiye?
2: Wis pokoke nyong jos gandos
0: menanan. Kiye pirang dina ora muncul nang ndi bae kowe?
2: Nyong tapa dingin
0: ya kaya kowe. Tapa dingin ya kowe ya. Wah kaya kowe ya. Jan temenan ya. Wis ngopi durung kiye?
2: Ya lagi.
0: Genjote wis durung. Lagi bar genjat kowe ya.
2: Mesin.
0: Ya genjat liyane ya uli.
2: Ya kok.
0: Dele maningi kowe ya.
2: Iya.
0: Oke, matur sembadu. Oke, Mas Wayu, kaya tembange apa kowe?
2: Tembange apa ya? Tembange Caping Gunung Bae.
0: Caping Gunung Bae ya. Ya wis ki. Ayo, salam-salame diaturi.
2: Mama Isa de mau apa?
0: Iya.
2: Kang Harmono.
0: Iya,
2: heeh.
0: Nggih.
2: Amis Mas. Adi Mas Apri.
0: Iya.
2: Koyo mawon wis ndalu lah pokoke.
0: Nggih. Matur nuwun Mas Wayu kiye ya. Oke. Mas Wayu Jahit matur sembah nuwun nggih kagem para kanca-kanca pandemen Campur Sari. Ampun kesepen wonten Pak Yandi Trikarya, nggih wonten Pak Nyono, Pak Yandi. Nggih kagem dulur-dulur ampun kesepen wonten Pak Yandi Trikarya sugeng dalu kemawon monggo. Campur Sari sapore?
1: Agari lusrep marem tenan.
0: Marem tenan, Bu Sumarmi.
1: Dipun kabare Mas.
0: Alhamdulillah, matur nuwun lho, Bu Sumarmi.
1: Sami-sami nggih kula matur.
0: Alhamdulillah. Amin, matur nuwun penting sehat selalu Bu Sumarmi.
1: Ampun kapok-kapok.
0: Ora. Tak buhaleni meneh, imbuh neh ngono. Kape buhaleni meneh, kapok buhaleni meneh ngono.
1: Lah ya ampun kapok.
0: Ora, kok tak bulan baleni pokoke.
1: Nek kowe malah seneng oleh didolani.
0: Wah, jan lek dibaleni neh malah gelem ya. Oke. Balene dolani maksude lho.
1: Baru
0: beh nyapa rumang sakujian. Beh, monggo Bu Sumarmi tembange napa niki?
1: Imbang
0: ana katresnane. Salamane monggo.
1: Salam-salami kagem Mas Wayu
0: kagem. Nggih.
1: Nggih. Sinten mau niku?
0: Pak Yandi.
1: Mbak Yandi.
0: Nggih, Pak Yandi wonten Trikarya.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Nggih, salam tepat.
0: Nggih, Pak Yandi salam niki saking Bu Sumarmi saking Ki Satu Tambah Sri. Nggih, monggo.
1: Pak Harmono.
0: Nggih.
1: Sinten malih.
0: Nggih.
1: Kakak-kakak
0: sesuai
1: ya
0: mas. Oke, nggih matur sembahduun. Matur sembahduun iki mau nggih saking Ibu Sumarmi saking Ki Satu Tambah Sringkang sampun kinten salam salamipun kagem para kanca-kanca Pandemen Campur Sari. Nggih kagem para sederek lan ugi kagem para kadang sedayanipun monggo sesarengan kita midhangetaken tembang-tembang Campur Sari sapore marem tenan jos margonjos Campur Sari ne kagem para kanca-kanca dulur-dulur Campur Sari.

0: Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Setunggal atus kali koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katersenani.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda, sang

0: menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabajemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah rumah

0: Lubuk Linggau, Apotek K24 Jalan Majapahit Lubuk Linggau, Apotek Cordova Terminal Atas Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat Terminal Kalimantan Pasar Lubuk Linggau, Apotek Murafarma depan X Kompi Lubuk Linggau, Apotek Tiga Saudara Jalan Yosudarso Tabepingin Lubuk Linggau, Apotek Kito Simpang Jalan Nangkalama Megang Lubuk Linggau, Apotek Ivana Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau, Apotek Refarma Jalan Jenderal Ahmad Yani Lintas Megang Lubuk Linggau, Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Setunggal atus kalih koma enam, Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senang.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, lestari budoyo, katur Indonesia, katur senang.

0: kok mojo karo golek sambil oto ki?
1: Iki aku ngrasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambil oto. Tapi aku yo bingung arep tak kulu apa tak oseng.
0: Dah Bang Bayi papa, gek kasihane Bayu ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho nyong, Prokanda. Produknya agar ilus, cocok gaya mencegah tumor karo kanker. Regone yo pas karo isine dompet awake dhewe.
2: Prokanda, produk pilihan agar ilus series terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
3: 1,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabajemke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma,

Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

0: Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katersnani.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
0: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda, sangat

0: menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Wong ya ibune masih swager gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho Pak, namanya faktor

0: Kamu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya pak.
0: Ini lho bune Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh pak?
0: Si aja salah paham sih. Nanti dulu, bukan kita yang Brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Ah, ibu ne, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibu ne.
2: Kapsul kardina Brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina Brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina Brik. Kapsul kardina Brik bisa Anda

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Rutinitas sering membuat kita lupa pada esensi sesuatu. Salah satunya ucapan salam yang kita berikan ketika kita berjumpa dengan sesama Muslim. Mungkin salam telah menjadi ritus sehari-hari yang miskin makna. Ucapan salam atau lengkapnya Assalamualaikum adalah ucapan yang mengandung doa keselamatan dan keberkahan untuk kita yang memperolehnya. Salam merupakan ungkapan rasa peduli kita atas sesama manusia. Salam memurnikan hubungan kemanusiaan kita dari sekat hasad dan dengki kepada hubungan cinta kasih sesama. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Apabila engkau bertemu dengan muslim yang lain, ucapkanlah salam

0: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Citra Kopi Dangdut, awali pagi.

0: dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih mahining radio. Yuk kita hining radio.
2: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
3: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Gek Ayu Yulia, saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio, Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
5: Indonesia masih terus dengar radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
0: Banyak nih, Yan. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bayar.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tak center, dan greenhouse hidroponik dengan keamanan CCTV 24 jam. Segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak supercepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing.

0: Sudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
1: Telah dibuka kembali Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Citra Kopi Dangdut, awali pagi dengan happy.
2: Awali pagi dengan happy
3: karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut.
4: Kilo sesepuh dangdut koplo ini Indonesia, Cak Sodik, Ratna Antika,
5: Bintang.

0: Iya, sahabat Cirode, Cak Sodik dan Ratna Antika. Kawin kontrakan, gimana sih istilahnya kawin kontrakan, sahabat Citra? Ya mungkin itu pernah viral atau pernah menjadi sebuah kebiasaan zaman dulu atau bahkan sampai zaman sekarang. Istilahnya kawin kontrakan itu ya pura-pura jadi istri gitu, sahabat Citra. Mungkin ada lah ya di luar sana orang-orang yang pura-pura demi ditanya keluarga udah punya pasangan, udah punya istri gitu kan. Atau juga biar gak malu ditanya teman udah punya istri belum nih, ya kan, sewa istri dulu nih. Ya mungkin itu ya yang dibilang dengan kawin kontrakan ya. Ya kadang-kadang kan lagi ngumpul sama teman-teman nih, teman-teman ngajak reunian, semuanya ngajak istri ya, dan ini bingung karena belum punya pasangan, belum punya istri. Ujung-ujungnya ya alternatif itu tadi. Kawin kontrakan lah istilahnya, sahabat Citra. Ya sudahlah, kau gak mau ngalah. Ya sahabat Citra, kembali bersama Bang Jai menyapa di pagi hari, menemani aktivitas sahabat Citra seperti biasa. Setiap hari pokoknya jangan sampai bosan-bosan ya, rapatkan barisan di Radio Citra. Bang Jai hadir menemani hingga pukul 8 pagi di program Citra Kopi Dangdutnya. Ditemani juga lagu-lagu dangdut koplo seperti yang sudah sahabat Citra nikmati dan dengarkan tadi. Ada juga pop-pop koplonya, ada juga dangdut hitsnya ya. Yang penting untuk sahabat Citra di hari ini awali pagi dengan happy agar ilu selti sehat segar. Semangat! Pagi ini Lubuk Linggau dihiasi dengan mendung yang cukup tebal. Tapi ya tebal kadang-kadang pagi hari doang, sahabat Citra ya. Seperti biasa, biasanya pagi-pagi mendung, siangnya panas luar biasa. Tapi ini dibandingkan hari-hari yang lalu, dibandingkan mendung di 2 atau 3 hari yang lalu yang cuma tebal-tebal tipis gitu, sahabat Citra ya. Hari ini cukup pekat nih mendungnya. Bisa aja nih hujan. Bisa aja, tapi ya kan gak bisa dipastikan, sahabat Citra. Jadi kalau Bang Jai sarankan untuk sahabat Citra yang hari ini punya rencana ke kota Lubuk Linggau, bawa aja jas hujan, mantel gitu ya. Atau kalau kendaraan roda 4 ya aman lah, masih aman, gak kehujanan, sahabat Citra. Tapi untuk yang kendaraan roda 2, kalau saran Bang Jai, bawa mantel aja ya. Persiapan, sedia payung. Sedia mantel sebelum hujan. Rupa-rupa warnanya. Sahabat Citra, di program Citra Kopi Dangdutnya, bagi sahabat Citra yang mau bergabung boleh banget. Nanti di segmen selanjutnya Bang Jai akan sapa-sapa di 0733451977 dan di via Facebook Radio Citra FM Lubuk Linggau di status terbaru yang sudah Bang Jai update. Tapi sahabat Citra, sebelumnya di pagi ini Bang Jai informasi tentang Semangat Kamis. Apa sih? Nah, tentang BPJS Kesehatan, sahabat Citra. Semangat Kamis, jadi energi sahabat Citra nggak boleh habis ya. Yakin melangkah dengan optimis, sebarkan agar hari kita ini semakin manis. Ya sahabat Citra, jangan lupa ikuti informasi seputar BPJS Kesehatan ya. Ingat, ada informasi yang akan Bang Jai sampaikan berikut ini dan sahabat Citra harus ingat jawabannya ya. Jangan sampai sahabat Citra terlewatkan dengan informasi yang dibagikan oleh BPJS Kesehatan melalui Radio Citra FM Lubuk Linggau. Dan seperti apa informasi, langsung saja Bang Jai akan sampaikan di ruang dengar sahabat Citra semuanya.
1: Cara gampang cek status BPJS Kesehatan tanpa harus ke kantor BPJS.
2: Bisa dari aplikasi Mobile JKN, WhatsApp Pandawa 0811-8165-165 dan Care Center 165.
1: Cara daftar berobat kalau kartu BPJS-nya hilang atau rusak.
2: Cukup pakai KTP atau NIK aja.
1: Cara cicil tunggakan BPJS Kesehatan.
3: Bisa pakai program rehab. Cara daftarnya pakai aplikasi Mobile JKN sama WhatsApp Pandawa.
1: Cara gampang ubah vaskes BPJS Kesehatan.
2: Bisa menggunakan aplikasi Mobile JKN dengan fitur ubah data.
1: Cara mudah ambil antrian berobat.
2: Tinggal daftar antrian online berobat dari rumah pakai fitur ambil antrian di Mobile JKN.
1: Cara cek ketersediaan tempat tidur di rumah sakit.
4: Bisa pakai aplikasi Mobile JKN, pilih fitur ketersediaan tempat tidur, bisa cek ruang kelas 1, 2, 3, ICU, dan lain-lain.
1: Kalau butuh informasi, kalau ada kendala di rumah sakit, kira-kira pasien menghubungi siapa ya?
2: Menghubungi petugas BPJS 1. Jadi petugas BPJS 1, nomor HP, foto, dan juga nama sudah tertera di beberapa titik di rumah sakit. Yeah!

0: Iya sahabat Citra, demikian tadi informasi seputar BPJS Kesehatan ya. Udah inget belum? Harus diinget lah biar sahabat Citra itu tahu ya, kalau ada kendala-kendala seputar BPJS Kesehatan, informasi-informasi yang sudah Bang Jess sampaikan melalui Radio Citra bisa dimanfaatkan. Seperti itu ya sahabat Citra ya. Baik sahabat Citra, nanti Bang Jess akan kembali lagi selepas pesan berikut ini. Untuk sahabat Citra, jangan kemana-mana, tetap rapatkan barisan di program Citra Kopi Dangdutnya. So stay joy.
1: Kami akan kembali setelah yang satu ini. Terus didengar.
2: Promo jadi lu.
3: Sehat waras.
4: Goncang-goncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Aderilu Series seperti Selte, Hijau, dan Drop, lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan

0: Mitra Kopi Dangdut. Awali pagi dengan happy.
1: Awali pagi dengan happy.
2: Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut.
3: Ya, masih di program Citra Kopi Dangdut bersama Bang Jay, sahabat Citra. Ya, silakan. Di segmen ini Bang Jay akan sapa-sapa di via telepon. Pasti udah gak sabar mau disapa tiap paginya gitu kan. Aduh, pokoknya jangan bosan-bosan lah ya, sahabat Citra bersama Bang Jay. Kita sapa ada siapa di 0733451977. Halo Citra Kopi Dangdut Agarilu Selti.
4: Halo.
3: Halo Citra Kopi Dangdut Agarilu Selti.
4: Apa sensornya dong?
3: Awali pagi dengan happy.
4: Awal.
3: Awali pagi dengan happy.
4: Awal pagi dengan happy.
3: Agarilu Selti. Sehat, segar, semangat.
4: Oh, segar, semangat.
3: Iya, dengan siapa dan di mana ini?
4: Rumpang.
3: Iya, ada siapa? Halo, putus-putus suaranya ini.
4: Dari Mang Anwar dari Lubuk Ini.
3: Oh, Mang Anwar. Ya, Mang Anwar mah menelpon lama, ya kan? bukan berdatang baru Mang Anwar ya.
4: Aduh.
3: Iya, makanya jarang gabungan aja. Bang Anwar.
4: Ya.
3: Bagaimana cuaca di kawasan Lubuk Ngin? Halo.
4: Ya, gerimis.
3: Oh, gerimis ya. Wajar.
4: Wajar. Kebun ini.
3: Apa?
4: Enggak ke kebun.
3: Oh, enggak ke kebun gara-gara hujan ya.
4: Enggak, tetap undangan hari ini.
3: Oh, ada kondangan. Kirain gara-gara hujan. Iya deh, Bang Anwar. Mau ditemani lagu apa ini?
4: Apa?
3: Lagunya.
4: Lagunya Haikom.
3: Aduh ya, putus-putus suaranya ini sahabat Citra. Apa Mang Anwar? Halo.
4: Judi.
3: Judi?
4: Ya, Judi Roma Irama.
3: Judi Roma Irama.
4: Iya.
3: Judi mabuk dan judi ya, dari New Palapa ya, atau dari kita koplo ini, dangdut koplo kita.
4: Ya, saya akan.
3: Atau karena judi nih, banyak nih ada mabuk dan judi, ada karena judi. Kalau judi itu nggak ada.
4: Judi?
3: Ya nggak ada, kita program Citra Kopi Dangdut ini. Apa?
4: Lagunya judi.
3: Iya, judi nggak ada Mang Anwar. Kita Kopi Dangdutnya lagu baru sama dangdut koplo. Adanya mabuk dan judi, ada karena judi, nah itu. Mabuk dan judi aja ya.
4: Mabuk judi aja.
3: Oke, nanti diputerin. Ya, salam sawanya buat siapa saja nih, Mang Anwar. Iya. Iya, semuanya aja. Terima kasih ya, Mang Anwar ya. Halo. Halo. Iya, saya sekali hilang sahabat Citra ya, suaranya terputus ya. Mungkin jaringannya kurang bagus itu Mang Anwar ya, enggak apa-apa. Yang penting lagunya udah request, nanti mabuk dan judi diputerin spesial buat Mang Anwar. Kita sapa lagi sahabat Citra, lo Citra Kopi Dangdut Agarilu Selti.
5: Awali pagi dengan happy Agarilu Selti.
3: Iya, saya sekian semangat ada islah.
5: Iya, Mas Jai, ini Mbak lagi pakai baju, Mas Jai.
3: Lagi pakai baju mau berangkat sekolah ya, islah ya.
5: Iya.
3: Islah, ya saya selalu pintar, yang cerdas jadi kesayangan orang tua ya.
5: Amin.
3: Iya, Bapak islah.
5: Ya.
3: Mau ditemani lagu apa?
5: Lagunya dari itu Mas Jai,
3: siapa
5: ya? Yang koplo-koplo aja, Mas Jai.
3: Pop koplo? C-I-N-T-A, Mas Jai. Oh, cinta. C-I-N-T-A.
5: Iya. Yeah.
3: Iya, cinta.
5: Nah, itu cinta. Mm-hmm.
3: Nanti diputerin ya, C-I-N-T-A. Salam salamnya buat siapa saja?
5: Salam salamnya buat Ibu Sumarni, Bu Suprati, Bu Ayi, terus Mas Arif, Mas Alasin, Mas Arsanto, Mbak Putri, Mbak Kus, terus siapa lagi kok lupa, Mbak Amin, Mas Rahim Jahit, terus Kemana saya masih ini kasih
3: ibu mas? Semuanya aja. Spesialnya buat siapa, Mama Isla?
5: Semuanya buat Mas Jai. Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dilancarkan rezekinya.
3: Amin. Ya Allah.
5: Masih ini waktunya Mas Jai.
3: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mama Isla kawasan U1 yang sudah bergabung ya. Saya selalu sambil bajin anak mau berangkat sekolah ya. Nelpon dulu pastinya. Kita sapa lagi sahabat Citra. Halo Citra Kopi Dangdut Agarilo Silti.
6: Selamat pagi dengan Happy Agarilo Silti, sehat segar semangat.
3: Semangat luar biasa sekali. Ada Mbak Mis di Tegal Rejo.
7: Iya Mas.
3: Mbak Mis.
7: Iya Mas.
3: Udah nyeruput kopi belum?
7: Lagi lagi nyeruput kopi nih Mas.
3: Iya udah paham lah tiap pagi pokoknya nyeruput kopi.
7: Apa nih Mas?
3: Posisi di mana, di rumah atau di pondok ini?
7: Di rumah nih Mas.
3: Lagi di rumah aja. Iya deh pokoknya bahagia selalu lah ya.
7: Iya Mas.
3: Mau ditemani lagu apa Mbah Mis?
7: Ubur-ubur ikan lele,
3: Mas. Ubur-ubur ikan lele. Yang mana nih versinya nih? Ada versi suami selingkuh atau ubur-ubur ikan lele versinya sahur?
7: Ya, versi anu lah, istri selingkuh
3: bae, Mas. Istri selingkuh, suami selingkuh ini versinya loh. Ya udah, nanti diputerin. Salam sapanya buat siapa saja?
7: Salamnya buat Mama Isra, Pak Rohidin, Kang Wahyu, Mas Arif, Kang Harmono, Kang Yono, Pak Yono, Kang Mas Hartanto, Kang Mbah Haji, Bu Kartis, Pak Kartite, Mbak Wijianti, Kang Mbak Fatima, Kang Mama Depan, Kang Mas Leman, Kang Mas Hati Waluyo, Kang Mbah Sutris, Niki Kang Warkiah, Kang Petung, Niki monitor terus radio ini Niki. Ini kumawon dah Mas Bijay.
3: Ya spesialnya ada buat siapa?
7: Spesialnya kan di bawah itu mungkin lebih sehat kan di anak pulang di proyek Mataram kan di Mas Bijay mungkin lebih sehat selamat bertugas sampai tuntas mungkin lebih sehat selalu lah Mas Bijay.
3: Baik, terima kasih banyak ya.
7: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mis ya kawasan di Tegal Rejo yang sudah bergabung dan menyapa. Waduh, nyerobot kopi dulu. Sambil nelpon Citra pastinya juga. Kita sapa lagi yuk. Halo Citra Kopi dan Tegal Rejo CLT.
8: Awali pagi dengan happy bersama Garuda CLT, sehat segar semangat.
3: Semangat luar biasa ya Mas Artanto. Halo Mas Artanto.
8: Halo. Apa Jai?
3: Enggak, aku bahagia. Kalau Mas Artanto itu bergabung aku bahagia gitu loh ya. Iya, aku bahagia tapi masih nunggu juga, nunggu sesuatu.
8: Iya, enggak usah ditunggu sesuatu yang kurang pasti itu enggak usah ditunggu dulu lah. Ya,
3: aku bahagia, aku juga nunggu kabar bahagia gitu loh.
8: Iya, iya.
3: Tapi kalau Mas Artanto sehat hari ini, sehat ya Mas ya?
8: Sehat,
3: alhamdulillah, itu adalah kabar bahagia untuk aku Mas ya. Kalau Mas Artanto sehat kan itu kabar bahagia.
8: Iya betul.
3: Alhamdulillah, berarti yang sesuatu hal yang aku harapkan hari ini terjadi ya.
8: Iya.
3: Optimis aja Mas ya kan. Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan.
8: Kalau tidak minggu depan, mungkin tahun depan. Ya.
3: Bulan depan dulu lah, bulan depan.
8: Bulan-bulan dulu ya.
3: Iya, habis bulan tahun.
8: Oh, iya.
3: Kalau tahun belum tahu, ya udah nanti mungkin kapan-kapan gitu.
8: Iya, kapan-kapan.
3: Ya, biasa.
8: Kapan-kapan itu yang susah ini.
3: Ya biasalah lagu itu Mas tanggal tua gitu. Canda aja, belok-beloknya udah kemana-mana ini ya.
8: Betul.
3: Padahal tujuannya satu itu ya.
8: Walaupun kemana-mana, walaupun dimana-mana, tapi kan tujuannya satu juga.
3: Iya,
8: emang.
3: Tujuannya satu, aku tahu maksudmu.
8: Iya,
3: nanti kita tunggu ya kabar dari seseorang juga ya.
8: Iya.
3: Ya deh Mas Artanto.
8: Iya.
3: Mau ditemani lagu apa Mas?
8: Ditemani lagunya dari itu ya. Apa namanya sih?
3: Siapa?
8: Istimewa.
3: Nanti diputerin ya.
8: Istimewa dari Utami di Fortuna ya.
3: Iya, istimewa ya nanti diputerin ya.
8: Harga diri kan ada harga diri ya.
3: Harga diri?
8: Oh,
3: wah, ada dong aku harga diri. Harga diri ya. Gak ada harga diri nanti di, gak ada, adanya nanti di pop dia.
4: Iya, ada coba dari pop lu ada ya harga diri.
3: Gak ada, goplonya gak ada ternyata.
4: Oh, belum ada ya.
3: Nanti di jam.
4: Tapi dulu ada loh, jadi era loh kayaknya loh.
3: Ada ya dulu ya. Eh, itu kan dulu, ini kan sekarang.
4: Nanti hilang ya, aduh.
3: Ini. Adanya hargai aku, terus ada.
4: Enggak, kalau hargai aku kan itu dari armada kalau nggak salah ya.
3: Iya dari armada adanya.
4: Kalau pop-poplonya.